Kenapa ada orang yang terlihat atau terlahir kidal dan kenapa jumlah mereka cuma sekitar 10% dari populasi dunia atau perbedaan dua? Yang pertama, secara neurologis tubuh kita itu kinerjanya silang. Otak bagian kiri mengontrol anggota tubuh bagian kanan, sedangkan otak bagian kanan itu mengontrol anggota tubuh bagian kiri. Nah, orang kidal itu punya dominasi otak kanan yang lebih aktif karena otak kanan identik dengan pemikiran holistik, kreativitas, seni, dan juga intuisi. Yang gak heran, banyak musisi, teman berdua, seniman, sampai dengan atlet top dunia itu kidal. Sebut aja Jimi Hendrix, Paul McCartney, sampai dengan Lionel Messi. Ini yang pertama, teman berdua, pengaruh otak kanan atau lateralisasi otak. Nah, yang kedua, faktor genetik dan perkembangan sejak di kandungan. Jadi ada penelitian yang menunjukkan kalau sifat kidal ini udah ditentukan sejak bayi masih dalam kandungan. Gabungan dari faktor genetik dan hormon, jadi kidal itu bukan kebiasaan yang dibuat-buat, apalagi kelainan, tapi memang variasi biologis manusia yang alami banget, teman berdua. Terus yang ketiga, tantangan desain ergonomi. Masalah utama orang kidal itu bukan fisiknya, tapi designing world yang mayoritas dioptimalkan buat tangan kanan, mulai dari gunting, resleting, tuas porcelain toilet, kunci pintu, sampai kamera SLR. Semuanya itu didesain buat jemari kanan, teman berdua. Makanya orang kidal itu secara nggak langsung kelihatan jadi adaptable dan punya problem solving skills yang tinggi. Ini keren, teman berdua. Jadi kalau punya teman kidal, hargai mereka, jangan dikit-dikit disuruh pakai tangan manis ya. Semua tangan itu manis kalau dipakai buat kebaikan, betul?

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo.

0: David Kusuma dengan Electric Beat. Yang ketiga Lucas Graham, Good Time. Ini terakhir lagu terbaru dari Kelly Clarkson and I Believe.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak menyugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada, ini bukan cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya berpikir sekali bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2-3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran akhirnya. Si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodil FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Black Zone, nomor kedua lagunya Ariana Grande. Dan aku mau bacain respon kamu dulu di IG-nya Pro 2, nomor Pro 2. Ini adalah Kevin, pintu masuk gate di stasiun atau kampus, scan kartu kan selalu di sebelah kanan tuh ya. Kalau orang kidal refleks nyelip tangan kiri, suka kagok dan bikin antrean macet. Sering banget kejadian emang ini, nomor Pro 2. Orang kidal mau tap in malah bingung nyari sensornya. Ada Sarah juga, buku catatan spiral. Sumpah itu kawat besi di tengah buku suka membekas di telapak tangan kalau nulis di lembar kiri. Wajib ada buku spiral khusus kidal. Bekas kawatnya juga suka kayak garis tato darurat ya Sarah ya. Ada Dimas juga, teman Pro 2, cangkir atau mug yang ada gambarnya. Kalau orang kidal minum megang pakai tangan kiri, gambarnya malah ngadep ke diri sendiri bukan ke orang lain. Jadi gak kelihatan estetiknya. Detail banget nih si Dimas, teman Pro 2. Ini ide bisnis baru ya, bikin mug dua sisi. So, untuk kamu masih ada kesempatan untuk ikutan, aku mau spill dulu untuk Fresh Music Only. Fresh Music Only. Ada lagu terbaru dari Gendrawari dengan

pedes. Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Ada cara simpel biar dunia ini makin ramah dan gak diskriminatif buat teman-teman kita yang kidal. Yang bisa kamu lakukan teman terbaik dua, atau bisa jadi support system yang peka. Yang pertama, pilih posisi duduk yang tepat pas makan bareng. Kalau lagi makan bareng di meja makan atau warung yang mepet, usahain teman terbaik dua, ya teman yang kidal duduk itu di sebelah paling kiri kamu. Kenapa? Biar sikut kanan kamu dan sikut kiri dia itu gak beradu pas lagi makan teman-teman dua atau nyuap makan. Ini etika simpel yang bikin makan bareng jadi makin nyaman juga. Yang kedua, stop stigma tangan kurang sopan. Secara normal kesopanan kita memang dibiasakan pakai tangan kanan. Tapi kalau teman kamu refleks ngambil barang atau ngasih sesuatu pakai tangan kiri karena itu tangan dominannya, ya gak perlu direpotin atau ditegur berlebihan nomor kedua. Yang penting niat dan niat baiknya. Betul? Betul banget. Yang ketiga, pinjamin. Dah, pinjamin barang khusus kalau ada. Kalau kamu punya barang yang ambidextrous atau bisa dipakai kanan-kiri kayak pisau kupas ya, atau alat tulis netral, boleh banget ditawarin ke teman kamu yang kidal. Bantuan kecil itu kerasa berharga buat mereka teman perdua. Dan aku cek, aku cek lagi teman perdua di IG-nya perdua, apakah ada yang gabung? Bentar. Mana IG-nya perdua? Apakah masih ada atau enggak ada ya? Alright, enggak ada teman perdua ya. Kalau gitu aku sudah sampai di sini untuk sepada. Selamat pagi teman perdua. Sekali lagi, selamat Hari Kidal Internasional buat seluruh kaum kidal dimanapun berada. Tetap bangga sama keunikan diri kamu, karena keunikan itulah yang bikin dunia ini jadi lebih berwarna. Terima kasih ya buat kamu yang udah ikutan gabung teman perdua di IG-nya Pro2 FM Gorontalo. Aku belum mau pamit karena aku masih bakal nemenin kamu di jam 9 pagi.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

dugaan korupsi proyek air bersih di Pulau Haruku, Maluku yang kembali jadi perhatian teman Pak Dua. Jadi Kejaksaan Tinggi Maluku itu kembali menyita uang 50 juta rupiah dari seorang saksi berinisial IS. Uang ini tuh teman Pak Dua dikembalikan saat IS menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Yang sebelumnya penyidik itu sudah menerima pengembalian uang dari dua saksi lainnya masing-masing 100 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Jadi total uang yang sudah dikembalikan dan disita penyidik mencapai 200 juta rupiah. Sementara itu proyek air bersih ini bernilai sekitar 12,48 miliar rupiah dan berdasarkan audit BPKP, kerugian negara itu mencapai sekitar 3,83 miliar rupiah. Penyidik masih terus mengejar pengembalian kerugian negara teman-teman dua. Kalau biasanya air bersih mengalir ke rumah-rumah, yang satu ini malah uangnya mengalir balik ke negara. Yang jelas proses hukum masih berjalan dan penyidik terus mendalami kasusnya. Semoga aja pengusutannya berjalan tuntas teman-teman dua. Karena yang harus lancar itu bukan cuma air bersihnya, tapi juga aliran pengembalian uang negara.

0: share foto pembacokan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di blur pula pas di share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, yaudah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.

Bekasi Kota berhasil membongkar dua kasus narkoba jenis tembakau sintetis. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan tiga tersangka, perannya berbeda-beda, ada yang menyediakan modal, menampung uang hasil penjualan sampai dengan mengolah bahan baku. Kasus pertama itu terungkap di Pondok Gede di tanggal 1 Agustus dan berkembang ke kasus kedua di Tambun Selatan di tanggal 6 Agustus. Dari pemeriksaan, para pelaku diketahui sudah melakukan produksi sebanyak 3 kali dari bulan Juli 2022 sampai Agustus 2026. Keuntungannya bisa mencapai sekitar 5 juta rupiah dalam satu transaksi loh. Tapi ternyata bisnisnya bukan bikin cuan, malah bikin booking tempat di balik jeruji tahun 2022. Polisi juga menyita beberapa barang bukti, termasuk tembakau sintetis, cairan alkohol, dan berbagai alat yang digunakan untuk proses produksi. Yang menarik, polisi masih terus menelusuri rantai pasoknya untuk membongkar kemungkinan adanya bandar yang lebih besar. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis juga dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. So, tahun kedua, jangan tergiur keuntungan cepat dari bisnis haram. Karena kalau awalnya mengejar cuan, ujung-ujungnya malah mengejar waktu di balik jeruji.

0: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

0: Indonesia, jangan menyerah.
1: Mati kau narkoba.
2: Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: pernah gak sih kamu teman berdua pas lagi di tongkrongan tuh ada teman yang bilang healing itu penting, hidup cuma sekali, nikmatin lah, duit bisa dicari. Yang satu lagi bilang nabung dong, masa depan tuh gak bisa dibayar dengan sunset dan kopi. Dan aku ada di tengah-tengah mereka berdua yang pengen healing tapi rekening ngingetin buat sadar diri. Kadang suka mikir, apa gunanya ya kerja capek-capek kalau kita gak manjain diri? Tapi juga mikir, apa gunanya juga healing tiap weekend kalau in the end stress juga lihat saldo akhir bulan. Self reward itu valid sih, tapi self control juga penting ya teman berdua. Mungkin solusinya kita harus tahu kapan duduk di kafe, kapan duduk ngitungin keuangan. Healing boleh, nabung juga harus, tapi kalau dua-duanya gak bisa, tidur aja tidur udah paling bener.

0: makanlah. Ngapa kamu diem?
1: Mangkok, mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
0: Emang kenapa mangkok kamu leh?
1: Saya mau yang itu.
0: Apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayamnya.
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
0: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
1: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
0: Ayo, iya benar kamu ini leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pandai bicara ada Anet tahun 2002 dan kali ini Kejaksaan Negeri Tanjung Perak itu menyetorkan hampir 4,9 miliar ke kas negara. Uang ini merupakan barang bukti dari kasus tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan judi online. Penyidik juga sebelumnya melacak 6 rekening dan menemukan uang sekitar 4,9 miliar rupiah yang kemudian diamankan sebagai barang bukti. Nah, uangnya sekarang bukan lagi berputar di dunia judol, tapi sudah balik arah masuk kas negara tahun kedua. Kasus ini berkaitan dengan tersangka berinisial Yuri yang saat ini masih masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dengan setoran 4,9 miliar rupiah ini, total PNBP yang sudah disetorkan ke jari Tanjung Perak sepanjang 2026 mencapai sekitar 8,86 miliar rupiah. So, teman P2, pesan sederhananya, kalau cari cuan lewat jalan ilegal, jangan kaget kalau akhirnya uangnya malah jalan-jalan ke kas negara, teman P2. So, tetap cerdas, tetap waspada, dan jangan sampai saldo bikin senang sesaat, teman P2. Tapi urusan hukum bikin stres berbulan-bulan. So, ini jadi informasi terakhir dari Cindy. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Prado FM lainnya di jam 10 pagi. Cindy, aku pamit. See you next time. Bye-bye.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

transfer Suzuki senilai 35 juta euro. Kabar ini disampaikan pakar transfer Fabrizio Romano lewat media sosial. Dia bilang PSG semakin dekat mengamankan jasa kiper berusia 23 tahun tersebut. Fenerbahce itu bakal bertandang ke markas Sturm Graz untuk menjalani laga kedua putaran ketiga babak kualifikasi Liga Champions. Tim Kenari Kuning ini hanya selangkah lagi buat ngamenin tiket ke babak utama UCL. Pertama mereka sejak 2008-2009. Fenerbahce itu di laga pertama Kamis 6 Agustus merebut kemenangan 2-0 atas Sturm Graz. Kemenangan di kandang sendiri itu sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka sejauh musim ini. Kabar terakhir di jam 10 siang ini, Persija bertolak ke Thailand untuk menjalani pemusatan latihan selama 13 hari sampai 23 Agustus. Hal ini guna mematangkan kekuatan menghadapi Super League di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Sebanyak 22 pemain ikut dalam rombongan, sementara 6 pemain timnas Indonesia berlaga di Asian Championship. Itu akan menyusul pada 14 Agustus. Sekian informasi Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

Alhamdulillah udah siap semuanya, handphone, kemudian charger, apalagi perangkat elektronik buat nyari informasi dan muterin musik sudah ready semuanya teman-teman dua. Nah saatnya Rian nemenin kamu sampai jam 12 atau jam 3 sore nanti teman-teman dua ya. Selama kurang lebih 5 jam ke depan kita akan bersama-sama teman-teman dua di hari Kamis 13 Agustus 2026 ini. Yuk kita seru-seruan bareng siang ini sampai dengan selesai. So stay close ya guys ya.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Rai melawannya dengan bersenja gurau. Sudah mengantar kita di jam 10 pagi ini atau pagi jelang siang ini, lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang buat kamu Tomorrow 2. Semoga hari ini semuanya berjalan sesuai.

0222 ya. Atau juga lewat Instagram @pro2_gorontalo. Kita udah taruh di situ ada question box. Nah, tinggal di kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin Tomorrow 2. Sampai nanti jam 12 siang. Jadi panjang banget nih waktunya Tomorrow 2. Kan sayang banget kalau enggak dimanfaatin gitu. Apalagi yang mungkin sudah bosan sama digital platform yang ya lagunya itu-itu aja gitu ya. Mungkin udah bosan kali, pengen yang baru gitu. Nah, udah langsung aja request di Pro 2 FM sekarang juga.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk, cerita lo kapan? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Alright baby, terima kasih masih bersama kami di Pro 2 FM. Masih di Pro 2 Request Time right here right now nomor 2 ya. Dan kita akan langsung bacain aja nih requestan yang sudah masuk di Instagramnya @pro2_gorontalo. Ada Aim Dania di Instagram. Halo Dania. Katanya that should be me, Justin Bieber. Alright, let's go, let's go, let's go. Sekarang kita putarkan ya buat Dania spesial. Kemudian ada Ois Wilson di Instagram, katanya mau request Omi Hula Hoop. Alright baby. Kakak Ois, ditunggu aja lagunya ya, karena setelah lagu dari Justin Bieber yang That You Be Me All In Your Hand. Wah hai, habis itu kita akan puterin Omi dengan Hula Hoop. Nah jadi buat request time right here right now.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel lah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

Masih kita tunggu buat kamu yang pengen ikutan request lagu di request time right here right now baby. Setelah tadi sudah ada Dania, ada Ois Always dengan lagunya Omi Hula Hoop. Nah, waktunya buat kamu juga mau ikutan, kasih tahu langsung di WhatsApp kita 0811 43 00 22. Juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo. Nah, sebelumnya kita juga mau kasih tahu nih informasi penting untuk kamu yang punya bakat dan minat di tarik suara. Suara ditarik tuh. Nah, maksudnya menyanyi gitu tuh, Pro2 ya. Nah, saatnya membuktikan bakat menyanyimu di panggung bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026 bersama RRI Gorontalo, guys. Daftarkan diri kamu dengan cara scan QR code di poster atau hubungi panitia langsung. Nah, untuk QR code sendiri kamu bisa kunjungi laman Instagramnya Pro2_Gorontalo atau di @RRI_Gorontalo Pro2. Untuk panitia, kamu bisa menghubungi di Fani 08218955431. Kalau enggak, di Indah juga boleh, nomor 2, di 08524294-1982. Mungkin bintang radio berikutnya itu adalah kamu. Jadi tunggu apa lagi, daftarkan diri kamu sekarang juga.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat siang yang sekarang lagi di jalan sambil mendengarkan Pro 2 FM ya guys. Pokoknya lancar jayalah hari ini buat kamu semuanya ya guys ya. Dan kita masih bakal bacain requestan dari teman Pro 2 yang sudah masuk di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Buat yang belum ikutan, yuk segera yuk. Karena kurang dari 1 jam lagi waktunya. Jadi tunggu apa lagi, kasih tahu langsung di WhatsApp kita 08114300022, juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo. Sekali lagi kita mau ucapin selamat siang ya. Yang saat ini mungkin lagi nyari-nyari makan siang apa yang enak. Nah, bolehlah. Sambil nyari makan, sambil kamu juga request lagu. Karena selain Amdania tadi sudah request lagunya Sabrina Carpenter, Man Child. Alright. Oke deh, Dania, kita akan putarkan. Kita lanjut di requestan berikut. Ada Syaza di Instagram. Katanya request lagunya Juicy Luisi, Insya Allah. Alright. Sudah dua lagu, sudah siap kita nemenin dan kita puterin buat kamu semuanya. And this is Sabrina Carpenter with Man Child Special Song for Amdania.

0: Tangkap dia.
1: Ampun, ampun para pejuang.
2: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
0: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
2: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
2: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
0: Tuh, kok dilepas?
2: Kan kita cinta perdamaian.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright guys, masih ditemenin sama Ibrahim Rian di request time right here right now baby. Nah sebelum kita juga bacain requestan siang hari ini, kita juga mau kasih tahu nih di jam 1 siang nanti atau di jam 12 maksud kami ya, jam 12 siang, jangan lewatkan nomor 2 untuk sama-sama kita dengarkan soft launching transformasi kreator Indonesia. Ya pastinya program ini tuh dalam rangka mendorong pertumbuhan ekosistem digital nasional yang inklusif serta memperkuat peran kreator konten sebagai agen perubahan positif. Nah, LPRRI akan meluncurkan program transformasi kreator Indonesia. Jadi program ini dirancang sebagai wadah kolaborasi, edukasi, dan pemberdayaan bagi para kreator konten seluruh Indonesia. Jangan lewatkan ya, jam 12 siang sampai nanti jam 1. Pokoknya sampai dengan selesai, jangan mana-mana, pastikan kamu tetap mendengarkan Pro 2 FM.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

Yo wes guys, 50 menit dari jam 11 siang waktu Indonesia Tengah. Dan intinya untuk request time right here right now, sudah selesai, sudah tuntas, semua kita putar tomorrow 2. Mohon maaf kalau memang ada yang lagunya belum sempat kita putarin tomorrow 2 ya. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain di Pro 2 for the list dan juga request time right here right now. Setiap harinya jangan lewatkan dari jam 10 sampai jam 12 siang. Oh ya, sekali lagi teringatkan untuk sama-sama kita ikutin nomor 2 ya, soft launching transformasi kreator Indonesia, di mana program yang dirancang sebagai wadah kolaborasi, edukasi dan pemberdayaan bagi para kreator konten di seluruh Indonesia. Maka dari itu kamu semuanya diundang dengan cara mendengarkan di Pro 2 FM se-Indonesia, khususnya di Pro 2 FM Gorontalo pukul 12 siang ini. Jadi jangan mana-mana, pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman terbaik kamu. Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

102 FM Jakarta seluruh Indonesia untuk mengikuti soft launching transformasi kreator Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Self Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya.
1: Belum juga.
0: Oh udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Yang penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wasra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya, Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Jangan mah jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Aman ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel L. Imam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini selamat, saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bams,
1: bahaya,
0: ya?
1: Bahaya.
0: Bahaya ya, Bams. Begitupun kepada anggota Dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini. Selamat pagi, Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihendra Asmo. Selamat pagi, Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi, Pak Mistam.
1: Pagi, Pak. Ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul. Kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Pak, bisa dicurhat dong, Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit, MSC, CMA, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

0: Nada Bumi ada.
1: Ada. Selamat pagi, Pak.
0: Pagi, Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
2: Sedang dalam perjalanan.
0: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah ya. Mendengarkan kami?
2: Angkasawan sedang, dan angkasawati ya, di seluruh Indonesia di ya.
0: Betul sekali, ya. Mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
2: Selamat pagi semuanya. Ya.
0: Selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
2: Wah, ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat. Cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
0: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
2: Gampang-gampang-gampang.
0: Ada susahnya kan?
2: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
0: Kau jangan gitu, saya malu.
2: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
0: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya. Ya,
2: silakan.
0: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
2: Y-P-P-E,
0: yang paling
2: ya?
0: Cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
2: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
0: Gantiin kamu dong.
2: Gantiin saya ya.
0: Baik.
2: Baik.
0: Ya, dan
2: langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smo Bams untuk memperkenalkannya.
0: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak
2: warnanya
0: agak-agak ungu-ungu.
2: Ungu-ungu fuchsia gitu.
0: Fuchsia gitu. Baik, Pak Hendra Smo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Bapak.
0: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
2: Ya.
0: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
2: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
3: Bahwa acara yang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
2: Ya.
3: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru

0: mereka keluarkan, yang mereka karyakan, itu harus ada pendidikan juga bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma nih istilahnya kreatif for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif dan keberpihakan. Ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ibu, suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak, Bu?
0: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya, mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung approve nih Bapak ya.
0: Benar.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya, Pak.
1: Barangnya barang saya apa pagi, Pak?
0: Oh gitu?
1: Milih.
0: Milih. Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh.
0: Gitu
1: kan. Luar biasa.
0: Tolong dihangat depannya ya, beauty, politik, and economy.
1: Ada beauty-nya ya?
0: Iya.
1: Kita mundur kalau itu.
0: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, okay. Ibu Sarah. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
0: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
2: Oke, jadi kita

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali Ibu Sarah, izin Bapak Hendrasmo, izin untuk ke depan Bapak Neil. Pak Adi, izin untuk ikut ke atas. Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yones. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: Zino, Pak, untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3.

0: Itu lomba apa, Bu Sarah?
1: Oh, ada tutorialnya, Bams. Kamu ya, Bams?
0: Oke, oke, oke.
1: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
0: Pak, boleh ikutan, Pak?
1: Ikutan, Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap, Bapak-Ibu, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3.

0: kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Formasi Konten Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
0: Betul. Dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
1: Betul.
0: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
1: Google, ke Google bisa ya?
0: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
1: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak, karena tadi ada tulisan juga dukung lokal, kembali ke lokal.
0: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting bumps.
1: Yes, betul.
0: Dari penyiar ke konten kreator.
1: Betul. Bisa juga, bisa ya? Keduanya.
0: Bisa juga ya?
1: Penyiar juga, konten kreator juga.
0: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
1: Karena malas betul itu.
0: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah okay, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
0: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik. Silakan.

0: lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku harus, ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, aku berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari
1: teman-teman
0: musik.
1: Ya.
0: Oke, okay. Kita lanjutkan kembali ya, Bams. Ya,
1: tapi sebelum dilanjutin, boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin, bilangnya cakep atau apa nih?
1: Ya, maunya lanjut. Kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh, thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut ya, Bapak Ibu ya.
0: Gitu. Oke, okay. Silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bang Sari dan Roli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya, tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Neil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income, gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak apa ini yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya beri waktu sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya. Ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan presiden tentang rencana induk ekonomi kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang jalani
2: jalankan sekarang. Nah, kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya, termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah, ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype ini kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi untuk bisa sudah banyak ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi digital content creator tadi ya, bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar, karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia ya Pak?
2: Berdaulat.
0: Gitu, siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Jangan jangan malas ngedit ya.
1: Boleh, ada yang ngeditin gak?
0: Ada, boleh. Sama saya satu video. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Tapi ya, kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya. Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
2: No, nah, dia ada quote yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Yes, benar lagi.
2: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Ya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI, lebih banyak ininya kan, konten yang dibuat kan,
0: gitu kan? Ya. Kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh lebih
0: ya, Pak.
2: Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel, setelah adanya hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, mereach pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan hyper lokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan, RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya? Ya?
0: Atau gimana apanya? Gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar,
0: nanti
1: kita
0: bikin apa
2: ya? People, high people,
1: high people.
0: Ini belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, tolong Bu. High people. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan?
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya
0: semua ya,
2: dan
0: Pak,
2: itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang
2: lebih seneng,
0: tinggi banget ya, gitu Pak.
2: Dengar kebayang ya, dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih jadi jogetin kalau kata Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
0: yang
2: dekat-dekat. Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus, kalau itu enggak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform hype ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, ya. Sekarang kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya. Nah,
1: harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih Panel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
0: Oke. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda, kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak.
1: Nah, kalau ada yang baru ya?
0: Ya, tiba-tiba ada Tusgem, tahu nggak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku nggak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Gak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu gak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya, kita bingung mau ngapain, itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga gitu ya.
1: Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya. Jadi lebih
0: semuanya
1: menjangkau
0: tuh
1: semua ya.
0: Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak?
0: Ke Ibu Sara. Ke Ibu Sara ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu.
2: Biji, ya, baik.
0: Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
0: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat
1: Bapak.
0: Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Irmansyah. Bapak kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi, Selamat Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya, Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro satu ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah,
1: hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba Raya.

tang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu, pada ruang kayu 9x7 meter yang

buku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia ke belantara Rimba Raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakkan Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!

0: Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go.
1: Ya. Mm-hmm. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia. Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Belitung ya,
0: Belitung.
1: Oke. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Gak ada, gak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran nih.
0: Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh, iya. Ya. Gak jadi penasaran kalau kayak gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya, terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: ya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya,
1: ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional, ya. Jadi seluruh regional, ya, 38 provinsi, ya, akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional, ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara, ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral, ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini. Bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: syarat dan
2: ketentuan, ya,
0: ya,
2: kategorinya juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: itu. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya, betul.
1: Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling nggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai ketua komite bidang cyber security dan infrastruktur strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah, dalam hal ini mohon maaf Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih.
1: Itu dari
0: terima kasih. Terima kasih Pak Desi. Baik.
1: Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Belum selesai. Ya.

0: Tom Jong bilang.
1: Miss Tom, ulin nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak Ilham?
2: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi konten kreator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
2: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars. Itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang 10 tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita, gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin, adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi Creator Content Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman ya, kualitas kompetensi mereka. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik ya dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make

0: to think for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
0: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka belajar bagaimana membuat konten dengan baik secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan, membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, itu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Olil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi belum itu kita tuntaskan dulu.
2: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
2: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
3: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
2: Cool.
3: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
2: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
3: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu, tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitize ya. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu. Sebelum diubah Elon Musk ya.
2: Yes.
3: Nah, selalu saya diprotes. Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog. Lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal. Ah, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu. Sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar Hype, itu punya asing. Konten produser itu

0: praktis mendapat 7 sampai belasan persen sebagai content creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Boya dilala ada hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini. Ini, hati nurani, akal, dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini, saya tadi meneteskan air mata, ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana Radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka! Merdeka!
1: Merdeka.
2: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
1: Beda banget sebetul ya.
2: Baik.
1: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
2: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
1: Asosiasi Content Creators Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
2: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
1: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
2: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
1: Boleh.
2: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut, ya kan?
1: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
2: Statusnya pindah ke lokal.
1: Oke, keren.
2: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
1: Kita mau ke performance aja kali ya.
2: Performance dulu.
1: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini semuanya sudah komplit Bams ya.
2: Oke. Okay.
1: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
2: Semua handphone Bapak Ibu siang hari ini.
1: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya. Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
2: 2 miliar di tangan ya.
1: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
2: Baik.
1: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
2: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
1: Betul.
2: Mana gitu ya.
1: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
2: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, baru saja kamu ikutin soft launching transformasi kreator Indonesia dari Pro 2 FM Jakarta yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Kembali kita ke Pro 2 FM Gorontalo nih guys, bareng Ibrahim Rian sampai jam 3 sore nanti ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Ya, Suara 2 berhubung sudah setengah 2 siang aja, alias jam 1 siang lebih 38 menit kali ini. Nah, kali ini kita juga mau kasih tahu ke Temora 2, apabila yang belum tahu nih guys, wah ini ada wakil Indonesia yang luar biasa sekali tampil di ajang UFC atau Martial Arts ya. Itu Bilal Hasan, petarung asal Indonesia yang tembus kontrak UFC lewat Contender Series. Menang TKO hanya 45 detik saja guys, gokil. Dimana Bilal Hasan saat itu mengalahkan petarung asal India, Mridul Saikia, hanya dalam 45 detik lewat TKO. Petarung berjuluk The Indo Ninja ini turun di kelas flyweight dengan skor 9-0 dan 1 no contest guys. Bilal memang lahir di Oahu, Hawaii dari orang tua asal Jakarta dan pindah ke Washington saat berusia 10 tahun.

tahun. Nah, Dana White itu juga bilang Bilal sebagai petarung dengan satu unggulan terbesar sepanjang 10 tahun penyelenggaraan Contender Series, guys. Sampai-sampai si CEO-nya UFC itu bilang dia sangat terkesan dan udah gak sabar menantikan Bilal Hasan untuk bertarung di UFC mendatang, guys. Dan sebelum bertanding, Bilal juga sempat bilang laga itu sebagai kesempatan membalas kekalahan JK Saragi dari petarung India. JK yang lebih dulu berkontrak dengan UFC pada Februari 2023 lewat jalur Road to UFC. Wow, gokil, gokil. Semoga ini jadi awal yang baik ya buat Bilal Hasan dan semakin banyak atlet-atlet Indonesia yang bisa mengharumkan nama Indonesia.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak. Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Tom Abro 2 biasanya kita di jam 1 siang tuh informasinya ya, sepak bola dan sepak bola ya. Kali ini kita ke ajang NBA nih guys, salah satu klub basket ternama di Amerika bahkan dunia yaitu LA Lakers. Itu resmi dijual. Dan pembelinya tahu gak? Josh Kuzner dan Bob Iger. Untuk harganya sendiri sih ya bolehlah buat beli apa cilok satu provinsi kali ya. Bahkan lebih satu Indonesia juga boleh barangkali. 223 triliun coy, cetak rekor sebagai klub olahraga Amerika Serikat termahal yang pernah dijual. Jadi LA Lakers ini sudah bersama pemilik lamanya itu keluarga Bus sejak 1979. Nah, Walter menyepakati pembelian di Juni 2025 kemarin dengan nilai 10 miliar US dollar, rekor tertinggi saat itu dan resmi disahkan NBA pada Oktober 2025 di angka 12,5 miliar dengan selisih 2,5 miliar atau sekitar 44 triliun. Pembelinya ya siapa lagi kalau bukan Josh Kuzner dan Bob Iger. Awalnya mereka tuh mengincar tim ekspansi NBA di Las Vegas sebelum diarahin ke Lakers. Nah, Kuzner sendiri adalah pendiri Thrift Capital, sementara Iger memimpin Walt Disney selama lebih dari satu dekade. Gokil. Dan kalau disetujui nih, Kuzner jadi pemilik pengendali dan Jen Bus serta menjabat sebagai governor Lakers sesuai perjanjian 5 tahun yang dibuat bersama Walter. Kesepakatan ini masih menunggu persetujuan dewan pemilik klub NBA yang bersidang September nanti di New York. Wih, 12,5 miliar US dollar, angka yang gila coy. Tapi kalau Bob Iger yang pegang, apakah Lakers bakal jadi waralaba Disney berikutnya?

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari...
2: Diam, kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Anime.
1: 9.42 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Kita masih di santai siang. Masih ditemenin sama Ibrahim Rian ya guys ya. Di jam 2 siang ini kita punya beberapa kabar menarik untuk kamu semuanya, di mana Maroon 5 yang baru saja merilis seat plan konser di Jakarta. Harganya nanti kita akan spill. Juga ada himbauan dari Wasek Komisi Fatwa MUI yang juga baru saja menerangkan sebuah apa ya, bisa dibilang tuh kayak pengingat lah gitu nomor 2 ya. Nanti yang mau bikin perlombaan di 17 Agustus nomor 2. Informasi selengkapnya saat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang Pro 2 FM bersama Ibrahim Rian.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etilparaben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: berkinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Lihat nih, 17 Agustus yang jelas setiap 17 Agustus itu nggak hanya sekedar upacara dan memperingati hari kemerdekaan saja, melainkan juga banyak sekali kegiatan maupun lomba hiburan bagi masyarakat nomor 2. Nah, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Abdul Muiz Ali itu mengingatkan nih nomor 2 panitia lomba Agustusan soal batasan syariat dalam menyiapkan hadiah. Nah, jadi ini penting untuk disimak, apalagi buat kamu yang nanti rencananya mau bikin lomba 17-an. Nah, jadi menurut Pak Wasek nih, skema mengumpulkan uang pendaftaran peserta, kemudian menjadikannya dana hadiah itu termasuk praktik judi atau kimar, guys. Jadi merujuk kitab Hasyiah Al-Bajuri yang bilang setiap permainan yang menempatkan peserta dalam kondisi untung rugi tanpa kepastian sambil mempertaruhkan dana pribadi masih kategori yang diharamkan. Jadi saran dari Wasek Komisi Fatwa MUI, jadi menurut dia lebih baiknya tuh kalaupun memang mau bikin lomba, nah dana hadiah disarankan berasal dari sponsor, kas panitia atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat peserta. Jadi pernyataan ini disampaikan kepada MUI Digital pada Jumat 7 Agustus 2026 silam lewat web mui.or.id.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

Maroon 5 merilis seat plan dan daftar harga tiket buat konser mereka di Jakarta International Stadium Jumat 5 Februari 2027 mendatang. Pro 2. Konser Jakarta ini merupakan rangkaian dari bagian tour Maroon 5 yang dimulai dari Kaohsiung 24 Januari kemudian berlanjut ke Seoul, Tokyo, Jakarta, Manila, Bangkok dan berakhir di Singapura pada 12 Februari mendatang. Tour ini juga mendukung album terbaru mereka yaitu Love Is Like. Nah untuk kategori tiket pun dibagi ke 8 kategori yaitu chat 1 dibanderol 3.500, festival 2.750 dan masih banyak lagi Toro 2. Penjualan dibuka juga bertahap mulai 26 Agustus bulan ini ya untuk anggota fan club. Lanjutkan pre-sale pada 27 Agustus, kemudian penjualan umum pada 29 Agustus, seluruhnya pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Konser ini dipromotori sama Live Nation dan juga TEM Present. Nah, buat kamu yang tertarik nih ya, udah bisa ikut war bulan ini guys. Dan kabar dari Released Plan Konser Jakarta Maroon 5 juga mengakhiri perjumpaan kita di siang sampai dengan mau sore ini Toro 2 ya. Terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ibrahim Rian pamit. See you next time and bye now.

0: ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... Ah, apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No! Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

Persebaya Surabaya kembali menjalani latihan setelah libur Piala Presiden 2026 untuk menghadapi Penang FC. Persebaya akan menghadapi Penang FC dalam pertandingan internasional di Sabtu 15 Agustus 2026 mendatang. Pelatih fisik Persebaya, Diogo Carvalho, melihat suasana tim lebih positif ya setelah para pemain menyelesaikan masa libur. Dan para pemain kembali berlatih dengan energi segar dan motivasi tinggi setelah meraih gelar juara. Kepala analis Persebaya, Jose Filippi, ini mengatakan 5 pemain dengan 5 menit bermain terbanyak selama Piala Presiden 2026. Kelima pemain ini adalah Risto, Jefferson, Miquel, Yuran, dan juga Francisco Rivera. Persib Bandung fokus menghadapi Dewata Challenge Series 2026. Pangeran Biru bakal menantang Bali United dan juga Sabah FC. Dewata Challenge Series ini berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali 15-18 Agustus. Dan Persib juga mempersiapkan 4 agenda utama musim depan, yaitu Super League, Shopee Cup, dan juga AFC Champions League 2 dan juga Piala Indonesia. Bali United dan juga Sabah FC ini bakal menjadi lawan Persib untuk menguji perkembangan tim. Kedua laga digelar setelah tampil di Piala Presiden 2026 dan latihan intensif. Seluruh pemain sudah berkumpul di Bali dan bakal berada di Pulau Dewata sejak Selasa 11 Agustus. Mereka bakal berada di Baki hingga tanggal 19 Agustus 2026. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League. Dan IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang bakal ada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus juga anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani Sungkono ini mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun. Dan peningkatan talent pool pemain putri menjadi salah satu alasan PSSI berani kembali menyelenggarakan kompetisi. Vin juga mengatakan klub yang sudah bergabung dalam IWL dan para pemain putri menyambut kembalinya kompetisi dengan penuh antusiasme. Sekian info perduaan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
3: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, bread dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
5: Kamu lagi dengar Gorontalo.

0: Atil qa'imah atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12.

Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat, jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat, jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Stupid heart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Padua, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Gak berasa ya, kita sudah sampai di hari Kamis. Tinggal selangkah lagi menuju weekend. Semoga apapun yang sedang kamu kerjakan sore ini tetap dikasih kelancaran juga semangat ya. Buat yang masih di kantor, di kampus, atau udah di jalan pulang, lagi jualan, atau mungkin lagi rebahan sambil menikmati sorenya. Terima kasih sudah memilih menemani sore ini bareng aku, Pro FM Gorontalo juga pastinya. Dan sore ini kita bakal ngobrol santai, bakal share-share cerita juga. Dan tentunya ditemenin sama deretan lagu-lagu terbaik yang siap menemani perjalanan pulang kamu. Jadi jangan kemana-mana, ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Stay tune!

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Pada waktunya, karya sang hamba, seringkali perbedaan kecil maupun besar menjadi perbincangan, bahkan tak jarang tergiring pada sesi perdebatan yang berujung pada permusuhan. Beragam-ragam topiknya, entah soal si putih dan si hitam, si kurus dan si gendut, si miskin dan si kaya, si kuasa dan si jelata, si elok dan si buruk, dan banyak lagi. Membuatku muak saja. Manusia, tidakkah kalian malu pada mereka yang kau anggap tak bernyawa hanya karena mereka tak bernafas? Matahari dan bulan pun tertawa melihat tingkah laku kalian yang masih seringkali merasa lebih superior dari yang lainnya. Tidakkah kau sadar mereka yang selalu bersinar pun tak pernah mempersoalkan siapa yang lebih terang, karena mereka sadar semua ada waktunya. 27 Juli 2025.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lagi film Indonesia yang bakal meramaikan bioskop tanah air, teman berdua. Film Seni Merayu Tuhan yang mengangkat keberagaman dan toleransi melalui kisah pencarian makna hidup. Jadi pesan ini tuh diperkuat dengan kehadiran tokoh lintas agama di acara nonton bareng beberapa waktu lalu kemarin ya, teman berdua. Jadi film produksi Wahana Kreator Nusantara ini diadaptasi dari buku karya Habib Jafar. Jadi ceritanya tuh ngikutin perjalanan seorang pemuda yang mencari arah hidup sekaligus juga memahami hubungan manusia dengan Tuhan gitu. Nah, salah satu gambaran toleransi hadir melalui karakter Hikmah dan juga Sofia. Mereka tuh pasangan beda agama yang diperankan sama Ari Irham dan juga Lutesia. Nah, kisah mereka ini menggambarkan proses memahami keyakinan masing-masingnya. Dan hubungan ini juga memperlihatkan gimana perbedaan tuh bisa dihadapi dengan saling menghormati. Habib Jafar juga mengatakan keberagaman juga menjadi bagian dari proses produksi film ini. Banyak pihak dengan latar belakang agama berbeda terlibat dalam pembuatannya. Dan keberagaman ini tuh terus juga terinspirasi dari orang-orang di sekitarnya dia gitu. Jadi para tokoh lintas agama yang hadir juga sosok yang selama ini tuh merawat toleransi. Dan pesan film ini dapat respon positif dari pendeta juga banyak lah ya. Yang menilai juga mengenal Tuhan tuh bukan sesuatu yang selalu punya jawaban tunggal. Jadi proses ini tuh membutuhkan perjalanan dan juga pengalaman setiap individunya gitu, teman berdua. Jadi film ini dibintangi sama Ari Irham, Lutesia, Rike Diah Pitaloka, Tengku Rizky, ada Habib Jafar dan juga Onadio Leonardo. Film ini dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai hari ini, 13 Agustus 2026.

yang tidak pernah lelah berhenti berkarya selama lebih dari 5 dekade, kelompok teater tertua di Indonesia ini sukses mementaskan lebih dari 1.700 pementasan dari keberbagai provinsi ya, dan juga 12 negara di dunia, teman berdua. Jadi berdiri sejak 13 Februari 1974 di Jakarta, punya misi utama untuk mencerdaskan bangsa khususnya di kalangan anak muda lewat pendidikan karakter yang enggak berorientasi profit ya, teman berdua. Dan di 23 Agustus kemarin ya maksudnya nanti ya. Aku lupa ini masih Agustus ya. Nantinya di tanggal 22 sampai 23 Agustus di Teater Besar Kompleks Taman Ismail Marzuki, teater keliling ini bakal mementaskan panggung musikal yang terinspirasi dari legenda Si Pitung. Pertunjukan berjudul Immortal the Musical jadi pementasan perdana yang disutradarai sama Dolfri selepas dari masa kejayaan generasi pertama yang dipegang sama ayahnya Rudolf Puspa. Jadi pendiri teater ini juga dramaturgi bagi lakon ini, Rudolf Puspa, cerita ketika putrinya yang jadi generasi kedua dari grup ini pengen mementaskan naskah Si Pitung. Jadi langsung tertarik lah teman berdua. Jadi intinya mereka tuh ingin mempromosikan teater, budaya dan juga sejarah melalui wadah yang menyenangkan untuk generasi berikutnya. Ya biar sejarah juga budaya ini tetap bisa terregenerasi dengan baik gitu. Jadi tetap ada dan tetap banyak anak-anak muda sekarang lebih mengerti sejarah dan juga budaya. Mengingat sekarang ini minat baca anak muda juga udah mulai berkurang ya, karena kita tahu buku-buku di Indonesia pajaknya ternyata besar sekali, yang mungkin ini juga jadi salah satu alasan kenapa minat baca juga menurun ya. Kalau kita menengok lagi ke negara-negara lain, justru pajak buku di sana bahkan ada yang udah 0% untuk pajaknya, ada yang 1%. Emang benar-benar dipush banget supaya minat baca anak muda juga semakin meningkat ya. Jadi kayak gak ada alasan untuk tidak membaca buku, tapi justru Indonesia semakin hari pajaknya semakin naik ya. Pray for Indonesia sih menurut aku. Anyway, aku masih bakalan update informasi dari prestasi anak muda Indonesia di jam 4 sore ini. Kita ke lagu aja dulu. Ada Qualify dengan Sahabat.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Finance, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dunia industri kreatif Indonesia kayaknya kembali membanggakan panggung internasional. Ada Tsakif Balhaki, seorang ilustrator muda yang berbakat asal Depok ya, Jawa Barat. Dipercaya untuk menggarap visual untuk video musik terbaru penyanyi pop kelas dunia Ariana Grande yang berjudul Piral. Gitu gak sih pronunsnya? Jadi Tsakif ini membuktikan kalau karya seniman lokal ini mampu bersaing dan juga diakui sama raksasa hiburan global. Dan kabar membanggakan ini juga dibagikan langsung sama Tsakif sendiri melalui unggahan di akun Instagram miliknya sendiri, teman Padua. Dan dalam video musik yang disutradarai sama Christian dan juga diproduksi sama London LA ini, Tsakif ini bertanggung jawab dalam pembuatan desain judul, title design gitu, secara teknik matte painting untuk latar visual project lagu ini sendiri, teman Padua. Dan menariknya pencapaian ini juga bukan pertama kalinya. Tsakif mengungkapkan rasa syukur dan juga kegembiraannya karena kembali dipercaya sama

produksi Hollywood untuk terlibat dalam proyek besarnya Ariana Grande. Dan dia juga sempat nge-share proses eksplorasi desain tipografinya Cracked Title bergaya retak yang intens, terus juga referensi landscape kota dari Google Maps yang dia olah menjadi tampilan matte painting di klip music ini juga. Dan ya, of course, unggahan Sakif ini juga langsung mencuri perhatian netizen Indonesia dan viral di berbagai platform media sosial. Kolaborasi sukses ini menuai banyak pujian dari sesama kreator maupun netizen yang bangga melihat karya anak bangsa menghiasi panggung musik internasional.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Kak Tia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya Kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, baguslah.
2: Iya
1: kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita enggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita gitu masak ya aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up. Alhamdulillah kadar gulanya rendah, nggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya. Maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya, Kak.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang itu. Selamat
0: pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.

Delegasi Indonesia berhasil menorehkan prestasi dalam ajang International World Innovative Student Exhibition dan International STEM Competition London, Inggris. Jadi delegasi Indonesia ini diwakili sama siswa SMP Lab School Kebayoran yang diselenggarakan di awal Agustus kemarin ya. Jadi kompetisi yang digelar di University of Surrey, Inggris ini diikuti sama peserta dari 40 negara. Delegasi Indonesia berhasil meraih sejumlah medali emas, perak dan juga perunggu di berbagai kategori perlombaan. Dan hasil ini memang buah dari kesungguhan siswa dalam menyiapkan materi, berlatih dan juga yang pastinya menjawab pertanyaan ya ketika di eventnya itu langsung teman berdua. Dan SMP Lab School Kemayoran ini mengirimkan 23 siswa untuk ngikutin ajang ini. Ada sebanyak 8 siswa meraih medali emas untuk kategori STEM sendiri. Terus 3 siswa meraih medali emas di kategori talent dance dan juga 1 siswa ini meraih medali emas untuk kategori eye touch. Sementara kategori creative writing, delegasi Indonesia meraih 1 medali emas, 2 medali perak dan juga 3 medali perunggu. Dan kategori spelling bee, Indonesia itu meraih 3 medali perak dan 1 medali perunggu. Nah, di ajang ini tim Indonesia juga berhasil meraih posisi pertama atau gold medal di kategori talent. Mereka yang berhasil itu ada Nuaira Syabila, ada Andara Zafira dan juga Faiza Syahira Sungkar. Dan posisi pertama atau gold medal ini di kategori eye touch diraih sama Gazia. Sementara untuk posisi kedua atau gold medal untuk kategori creative writing diraih sama Deandra Alessia Anailabella.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

lagi rame banget kan cerita tentang seseorang yang lagi live jualan untuk nyari rezeki. Tapi bukannya dapat dukungan, malah dihujat, diejek, bahkan dijadikan hiburan sama netizen. Yang terakhir itu yang masih sering banget lewat di FYP aku tuh kakek-kakek yang lagi jualan celana ya. Kemarin itu aku sempat baca beritanya kalau si sang kakek ini katanya mau pamit undur diri dari TikTok. Itu sayang banget sih kalau udah sampai ke situ ya efeknya ya. Tapi kalau gak salah semalam aku masih ngeliatin live-nya. Jadi masih muncul di beranda aku tuh live-nya. Bagus deh mungkin selain banyak yang menghujat, pasti ada banyak juga orang yang mendukung sang kakek kan. Karena setahu aku juga enggak semua orang juga apa ya stupid kayak yang lain gitu. Pasti ada beberapa orang juga yang tidak sebodoh itu sih sebenarnya. Karena sebenarnya yang dihujat itu adalah banyak yang bilang kayak barang bekas kok dijual sih gitu-gitu. Yang sedihnya adalah si sang kakek itu justru minta maaf sama netizen. Gitu, jadi kayak aku ngerasa kayak aduh jahat banget. Kenapa sih sang kakeknya malah minta maaf gitu sama netizen. Karena ya padahal kan dia emang nyari duit. Gak semua orang yang tampil di layar itu untuk nyari viral ya teman berdua sekali lagi. Banyak yang cari duit bertahan hidup. Dan sebenarnya bukan cuman, ini bukan pertama kalinya sih kakek-kakek jualan. Ada juga ibu-ibu yang jualan skincare, itu juga dihujat kemarin ya kan. Itu rame banget juga sebenarnya gitu. Jadi padahal kita juga gak pernah tahu kan perjuangan seseorang di balik layar itu kayak gimana. Bisa jadi itu satu-satunya cara mereka untuk menghidupi keluarga, who knows, ya kan? Nah, sekarang kita balik. Kalau misalkan kamu di posisi itu, lagi berjuang cari rezeki, tapi malah dibully dan dijadiin hiburan, apa yang bakal kamu lakuin, teman berdua? Coba share ke aku di sini. Kamu akan diem aja? Kamu akan melawan? Atau kamu akan mundur seperti yang sempat dirasakan sama si kakak ini yang katanya mau pamit dari TikTok. Coba share aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924 dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: kecil
1: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Kadang yang bikin sakit tuh bukan capeknya kerja, tapi komentar orang yang bahkan gak kenal sama kita gitu. Jadi kadang-kadang tuh suka banyak pertanyaan di kepala aku ya, kayak kenapa sih orang tuh lebih gampang untuk ngejek daripada ngedukung gitu kan. Kayak jarinya itu tuh lebih apa ya, kayak gak dipikirin, kayak gak difilter itu apa yang dibilang gitu. Kayak kok bisa sampai separah itu omongan netizen ya kan. Terus juga mungkin karena ngerasa mereka tuh aman di balik layar kali ya. Ada mungkin beberapa orang yang ngerasa kayak nggak ada yang tahu juga, nggak ada yang bisa lihat aku juga gitu mungkin ya. Atau memang sekarang tuh semua hal tuh dianggap konten untuk lucu-lucuan aja. Kok juga nggak ngerti pikiran orang tuh, kayak semakin kesini tuh kan harusnya kita mindset kita harusnya makin berubah ya. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, dengan apa-apa sekarang yang serba cepat gitu, apa-apa sekarang yang serba berkembang, harusnya otak kita juga berkembang dong. Masa kayak semuanya sudah upgrade, terus habis itu yang downgrade justru otak kita kan gak mungkin ya. Jadi kalau misalkan, kalau kamu jadi orang yang lagi dihujat ketika cari rezeki, kamu bakal pilih yang mana teman berdua? Bakal tetap lanjut jualan, cuek aja sama komentar-komentar netizen, kamu balesin komentar biar mereka juga tahu, atau mungkin kamu tipikal yang ya udahlah matiin aja dulu live-nya, istirahat dulu bentar, kayak aku overthinking, aku nggak bisa nih. Atau kamu jadikan semua cibiran ini tuh sebagai motivasi. Kamu tim yang mana? Alasannya juga boleh kamu share ke aku di sini. Masih bakal aku tungguin sampai nanti di jam 7 malam.

0: nafsu makan. Kita Indonesia.
1: Warga Plus 62 kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya sekarang. TikToker selingkuh, ada yang Hamidun, mantan penyanyi dimanfaatin keluarganya ternyata. Warga Konoha aja diurusin sama netizen kita. Dan tiba-tiba semuanya tuh pada ngepost kata-kata bijak, menghakimi sana-sini. Tiba-tiba jadi motivator lah, padahal di balik layar we never know gitu. Fokus ke diri sendiri aja bro, gak usah rebutan validasi harus posting dulu biar dibilang keren. Kalau haus itu minum, bukan validasi sana-sini.

0: kain karao ini, ya?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Mahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karao. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal begini kok?
1: Di semua kegiatan Ibu. Karao sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karao asli.
0: Di Ibu baru tahu, Am. So macam-macam ini produk karao, Bu Gaga mau jadi oleh-oleh, Am.
1: Baru, Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki, ya.
1: So abis Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkung. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu bu yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu Ibu.
0: Bu, ya Allah, lama sekali itu, Noo. Hijau kangkung saja. Semua busu ini niat

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh, di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

masih bakalan tungguin respon dari kamu teman berdua di WhatsApp, line telepon dan juga di Instagram. Tapi aku mau infoin dulu untuk azan maghrib hari ini Kamis 13 Agustus 2026 itu nantinya di jam 6 waktu Indonesia Tengah.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi SAW bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar, lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat, ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhannas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya, ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

kita bacain respon yang udah masuk di WhatsApp teman berdua. Ada Dika Dlimboto, awalnya tuh pasti apa nih, mana nih, oh iya benar, awalnya pasti kepikiran kak, tapi lama-lama juga ya udah fokus aja sama yang beli, yang ngejek cuma mampir sebentar, yang dukung bisa jadi pelanggan tetap. Betul. Terus ada Rani Kota Gorontalo, kalau aku sih tetap lanjut cari rezeki ya, komentar orang gak bisa bayar tagihan tapi usaha kita bisa. Memang sakit dibully, tapi semoga suatu saat mereka sadar kalau di balik life itu ada keluarga yang lagi diperjuangkan. Benar sekali. Nextnya ada Aldo di Telaga. Kalau aku sih tetap live, yang penting kalau mereka nonton lama-lama algoritma tetap naik. Wah. Dimanfaatkan ya hal-hal seperti itu. Mau ngejek juga makasih ya, udah nambah view katanya. Next one ada Maya di Kabila. Sedih sih kalau lihat orang tua yang lagi jualan malah diketawain. Kita gak tahu mungkin uang dari jualan malam itu tuh buat beli obat atau bayar sekolah anaknya. Semoga kita semua lebih punya empati. Bener. Bahkan aku suka ngeliatin nenek-nenek tuh sampai tengah malam loh, nge-live loh. Dengan energi mereka yang kayak dibeli, dibeli gitu-gitu. Jadi kayak kasihan kan. Harusnya kan jam segitu tuh orang tua tuh udah pada istirahat gitu. Terus ada Fajar di Simu, kalau aku bakal diem, tapi bukan berarti lemah. Aku percaya hasil kerja keras bakal lebih keras suaranya daripada komentar netizen. Bener sekali Fajar. Dan yang terakhir, ada Rizky di Batu Da'a. Aku pernah jual online juga, pas ada yang komentar nyinyir, terus itu pengen berhenti, untung masih banyak yang kasih semangat. Jadi sekarang aku tahu, satu komentar baik itu ternyata berharga banget. Oke, kita langsung ke requestan aja ya. Tadi tuh si, mana? Batu Da'a tadi, oh Rizky request lagunya For Revenge yang Penyangkalan 2024 dirilisnya. Sama tadi ada Maya di Kabil yang udah request lagunya Bernadia dari album sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Lama-lama, langsung aja kita puterin.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teruntuk sahabat sejatiku, terima kasih untuk selalu ada. Meski sesama kita tuh sering banget disebutkan dalam kehidupan dewasa ini. Ingat banget di masa-masa duit kamu tuh pernah ku pinjam, barang-barang berharga ku pernah kau gunakan. Aku tuh pernah ditraktir makan saat kamu gajian, dan kamu pernah ku tolong saat tidak ada satupun yang hadir membantu. Ada di masa-masa kita tuh gak ngobrol dan musuhan, tapi syukurlah semua itu sudah terlewati. Ada yang bilang, pertemanan yang sudah mengalami momen-momen seperti itu akan menjadi pertemanan yang abadi, that will last forever. Semoga saja budaya berbagi sudah jadi makanan sehari-hari di kehidupan kita. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kita. Amin.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Dari obrolan hari ini tuh kita belajar satu hal, kita gak akan pernah tahu seberapa berat perjuangan seseorang tuh sampai akhirnya dia memilih berdiri di depan kamera untuk mencari rezeki, ya kan? Coba ya kalian pikirin nih, kalau misalkan emang gak sebutuh itu ngapain juga nenek-nenek, kakek-kakek sampai malam itu lagi live jualan yang sebenarnya bukan jiwanya mereka untuk ngomong kayak ini deh, ini, itu bukan mereka banget. Dari cara mereka mempromosikannya aja tuh semangatnya tuh emang kayak ya gitu loh. Jadi kayak menurut aku berarti emang itu satu hal yang harus mereka lakukan untuk mencari rezeki gitu kan. Terus juga kalau belum bisa membantu ya, setidaknya tuh jangan menjatuhkan, karena kita bisa jadi, karena sebenarnya bisa jadi satu kalimat baik dari kita tuh sebenarnya alasan seseorang untuk tetap semangat menjalani hari. So thank you so much untuk kamu yang sudah berbagi cerita dan pendapat kamu hari ini. Tetap jadi netizen yang bijak, tetap saling menguatkan, dan ingat di balik setiap usaha ada harapan yang sedang diperjuangkan. Udah di jam 6 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah, sudah selesai juga tugas aku nemenin kamu untuk hari ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Sampai ketemu di obrolan berikutnya, tetap semangat, tetap baik, dan selamat beraktivitas.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Waktunya Info Pro 2. Di informasi yang pertama, Tuan Pro 2, FIA baru menyelesaikan inspeksi lintasan rally Skotlandia yang diproyeksikan masuk kalender WRC 2027. Beberapa perally diundang menjajal lintasan itu. Melansir dari laman resmi WRC, pada perally yang menjajal antara lain adalah pimpinan klasmen Elvin Evans dan rookie M-Sport Ford Rally One John Armstrong. Keduanya menjadi rally Grampian Forest. Evans yang menjajal lintasan gravel Skotlandia menggunakan Toyota GR Yaris. Lintasan tersebut berpeluang menjadi arena perlombaan WRC tahun depan. Dia juga meyakini rally Skotlandia akan sangat menantang bagi para perally. Karakter lintasan gravel membutuhkan konsentrasi, strategi, dan kemampuan adaptasi tinggi sepanjang perlombaan. Di informasi yang kedua, teman-teman berdua, Rafael Jodar menembus semifinal Masters 1000 pertamanya setelah menundukkan Arthur Fils di IGA Stadium, Montreal, Kanada, yang mana kemenangan ini membawa petenis Spanyol tersebut berusia 19 tahun semakin dekat dengan jajaran top 10 dunia. Jodar menang 7-6, 5, dan 6-3 atas Fils pada pertandingan perempat final Canadian Open 2026, Rabu 12 Agustus 2026. Ia menjadi petenis kelahiran 2006 atau setelahnya yang pertama mencapai semifinal Masters 1000. Jodar sendiri sempat kehilangan keunggulan setelah memimpin 4-1 pada set pertama sebelum hujan menghentikan pertandingan sekitar 1 jam. Pada set kedua, Jodar kembali kehilangan keunggulan awal tetapi tetap tenang menghadapi tekanan. Di informasi yang kedua, teman-teman berdua, masih dari dunia tenis, Iga Swiatek tampil dominan saat menyingkirkan Diana Schneider untuk melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Unggulan ketujuh itu menang 6-2, 6-1 dalam pertandingan di Sobey Stadium Toronto Selasa 11 Agustus 2026 dilansir dari WTA. Swiatek sendiri langsung menekan sejak game pembuka dan mematahkan servis Schneider untuk memimpin. Ia kembali melakukan break pada kedudukan 5-2 setelah Schneider banyak melakukan kesalahan forehand. Memasuki set kedua, Swiatek mempertahankan kendali permainan dan kembali merebut servis lawannya. Petenis Polandia itu kemudian menyapu 6 game terakhir untuk memastikan kemenangan 2 set langsung dalam waktu 64 menit. Sekian Info Pro 2.

94 DFM teman terbaik kamu. Ada Ajeng dengan Saat Kau Tak di sini nih teman berdua ya. Coveran dari lagunya Jikustik kalau enggak salah tuh teman berdua ya. Ini nemenin kita di pukul 19 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah sekali lagi dan sudah bersama dengan Dodi Paneo nih teman berdua. Akhirnya setelah libur 2 hari balik siaran lagi nih teman berdua. Gimana? Udah pada kangen dengan suara yang syahdu ini? Seperti biasa nih teman berdua, aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan sampai di jam 12 malam nanti atau ditutup siaran nanti nih ya teman berdua. Dengan berbagai informasi menarik tentunya dan juga musik-musik terbaik yang bakal disuguhin buat kamu di malam hari ini di ruang dengernya. Nah, sebelum kita masuk di informasi pertama juga, aku mau kasih tahu kalau azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya sesaat lagi dikumandangkan itu tepatnya pukul 19 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah di hari Kamis ini tanggal 13 Agustus 2026. Nanti setelah azan, aku bakal balik lagi untuk informasi-informasi menarik di malam hari ini nih, turun kedua ya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus saja di Prodi FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Pukul 19 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat lalu kemudian kita ya tidak mensyukuri nikmat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepada-Ku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, Aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

0: Nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Papa mau garung sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau
1: bawa. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

94 DFM, teman terbaik kamu. Kita masuk dulu di informasi pertama untuk malam hari ini nih, teman kedua. Tapi sebelumnya aku mau menyapa dulu kalian semua yang lagi dengerin Pro DFM Gorontalo di malam hari ini nih ya. Tentunya semoga di hari keberapa ya? Ini hari ke 12, 13 bulan Agustus nih, teman kedua. Gak berasa, waktu itu berjalan cepat banget. Semoga di bulan Agustus hari ini nih aman-aman aja ya, teman kedua, perjalanannya. Gak ada yang tiba-tiba terjadi yang nantinya bikin kamu jadi apa ya, kelabakan untuk menyiasatinya nih, teman kedua. Pokoknya intinya hari ini, sampai dengan Agustus hari ini nih maksudnya, tuh dijalani dengan tenang dan damai dan juga tidak ada gerasa-gerusuknya. Nah, kita mulai dulu di informasi pertama nih, teman kedua, soal polisi yang menahan dua orang terkait kasus tantangan hafalan Al-Quran yang ditukar dengan minuman keras saat konser musik The Sounds Project di Ancol, Jakarta Utara nih, teman kedua ya. Dua orang itu saat ini sudah berbaju tahanan. Adapun dua orang tersangka itu merupakan perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. Nah, keduanya dibawa dari ruangan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya menuju ruang tahanan. Gak ada sepatah kata pun terucap dari mulut keduanya, mereka hanya tertunduk saat digiring nih, teman kedua ya. Jadi pelaku penyiksaan ini sudah diamankan sama Polres Metro Jakarta Utara, kata PLH Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Oki Waksito. Nah, adapun penyidikan kasus ini sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan kasus ini sebelumnya ditangani sama Polres Metro Jakarta Utara kan. Sebelumnya acara promosi diduga minuman keras berkedok tantangan hafalan Al-Qur'an surah Ad-Duha tuh yang sudah mungkin kita ketahui bersama nih, teman-teman berdua, karena videonya tuh viral banget. Ustadz Habib Ja'far bin Smith kalau nggak salah juga turun tangan menindaklanjuti kasus ini nih, teman-teman berdua. Karena ya mereka tuh nggak terima kalau agama mereka tuh diolok-olok kayak gini nih, teman-teman berdua ya. Dalam video viral, pengunjung merekam momen sebuah booth produk miras yang gelar tantangan hafalan salah satu surah dalam kitab suci Al-Quran yaitu Ad-Duha bagi pengunjung dengan imbalan diduga sebotol miras yang dipromosikan. Lagian juga kenapa sih ngadi-ngadi banget kayak gini nih? Kalau memang mau promosi ya udah, gak usah bawa-bawa agama gitu loh. Pada unggahan di akun media sosial Instagram resmi The Sounds Project, selaku penyelenggara pun buka suara terkait peristiwa ini nih. Mereka bilang, kami sebagai penyelenggara acara turut merasa marah, kecewa, dan mengecam perilaku tersebut. Kami tidak pernah dan tidak akan pernah membenarkan perilaku yang menjadikan agama sebagai bahan challenge atau promosi produk dalam bentuk apapun. Demikian pernyataan resmi yang dikutip dari akun Instagram The Sounds Project. Sebenarnya kalau ada kalau misalnya mau challenge agama ke bentuk-bentuk produk yang baik, ya nggak apa-apa juga menurut aku. Tapi kalau misalnya udah berurusan dengan minuman keras kayak gini, terus challenge-nya bawa-bawa agama, itu tuh yang sangat disayangkan terjadi ya, teman-teman berdua. Dan kayak ya gimana juga sih maksudnya, karena tidak bawa pikir. Masa mau challenge orang dengan agama, imbalannya adalah minuman keras. Kan itu kan dua hal yang sangat-sangat bertolak belakang kan, iya kan maksudnya. Moni juga pasti so paham kan, ada beberapa di acara yang aku ikutin di luar, acara dari pemerintahan, acara individual perorangan, mereka ada beberapa kali sempat yang men-challenge kayak misalnya hafal surat ini enggak, nanti dikasih hadiah berupa kayak uang tunai atau alat-alat elektronik yang menurut aku itu sebenarnya bagus, enggak apa-apa. Karena kayak dia pahalanya dapat, hadiah fisiknya juga dapat, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya hadiahnya minuman keras, itu kan sangat-sangat maksudnya tidak cocok. Mana minuman keras karena mau kasih sandingkan dengan agama? Iya kan? Gak bisa kan? Sementara itu, pemandu acara atau MC di Booth Newport dalam acara The Sounds Project juga sudah meminta maaf secara terbuka. Hal ini disampaikan lewat akun media sosial Threads Akwir yang dimiliki Revnaldo Ega. Nih, teman-teman berdua ya. Namanya juga Akwir.
Saya Ega selaku MC Booth Newport pada Minggu 9 Agustus 2026 memohon maaf atas kejadian yang terjadi saat acara berlangsung di Trans V2. Kemudian manajer Newport juga menyampaikan permintaan maafnya atas kegaduhan buntut kasus promosi minuman keras tersebut. Ada juga nih Trans V2 Direktur Newport Handoko Sangsongko yang menyatakan kalau aktivitas itu bukan merupakan program. Konsep promosi, challenge maupun arahan yang dibuat adalah tidak direncanakan sama Newport tadi. Dia pun mengklaim aktivitas itu muncul secara spontan dari pengunjung yang berada di lokasi nih Trans V2 ya. Sekali lagi intinya gak usah ngadi-ngadi deh ya Trans V2 kalau misalnya untuk urusan-urusan yang seperti ini nih Trans V2. Kalau misalnya memang niatnya baik, cari alternatif lain yang sekiranya tidak membawa apa ya urusan agama dan juga hal-hal yang negatif seperti kayak minuman keras kayak gini nih Trans V2. Ya walaupun sebenarnya gue nih mau bilang gue nih promosi, gue nih mau challenge. Oke, silakan aja, tapi yang aman-aman aja maksudnya. Maksudnya jangan yang aneh-aneh begini, iya kan? Kayak ini ujung-ujungnya jadi masalah begini, banyak pihak yang dirugikan dari sini nih, Trans V2 ya. Jangan sampai nanti ke depan-kedepannya lagi terjadi hal-hal yang seperti ini nih, Trans V2 ya. Intinya satu hal buruk dan satu hal baik itu tuh tidak bisa untuk disandingkan atau disatukan nih, Trans V2. Jadi intinya seperti itu ya, jangan bawa-bawa agama untuk urusan-urusan yang duniawi dan emang juga ada dosa di situ. Kalau misalnya dilihat dari segi agamanya nih Trans V2 ya. Jadi gak baik dan sangat merugikan untuk kamu sendiri dan juga orang-orang di sekitar kamu. Atau di apa ya, acara misalnya kalau di acara yang kayak gini nih Trans V2. Ini bahkan organisasi masyarakatnya itu udah ikutan turun yang mana kelihatannya juga permasalahan itu jadi semakin runyam. Sayang kalau terjadi. Intinya main aman aja, gak usah ngadi-ngadi ke depannya nanti.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

Jam 8 nih, bentar lagi kita bakal gabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan musik live chat ya di malam hari ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Oke, Return Radio sudah dipukul 8:03 waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan musik live chat di malam hari ini yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.

0: back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita gak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Iya. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja gak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan, kiri? Dari,
0: ya,
1: boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke. Okay.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Okay. Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya, bro.
1: Oh iya benar.
0: Bukan drum. Eh benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Oke. Dan ini adalah The Dusty Rusty. Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalau yang mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember itu tahun baru banget. Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu. Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP. Ya.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue. Kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu. Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu. Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya bener aja.
1: Dedean. Kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu gak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
4: Secara langsung.
1: Tapi kan lu gak kepikiran tow meter gitu misalkan.
4: Mau gue sambungin The Fabulous
1: Hutton. Boleh. Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gue akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
4: Apa ya Raya? Kalau genre tuh
3: apa ya?
1: Kira menjawab. Tapi
5: kalau retro pop sih.
3: Iya,
0: retro pop.
4: Retro pop lah.
5: Rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
3: 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya. Cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
1: Oke.
4: Itu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Oke. Okay.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
0: Oh, wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat. Yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin
0: pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
0: Oke. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Oh, itu akhirnya direkam.
1: Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Masa di lebih sedisi.
1: Siapa tahu kan.
0: Tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Okay, Ayu.
3: I, Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu, tapi koma gitu ya.
3: Iya.
0: I, Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Gak usah ngajak kan. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
3: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis.
4: Mini album
0: jatuhnya ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pengen kartun lagi nih. Jangan-jangan nih.
4: Bukan.
1: Peri Mariadi kira.
0: Sorry. Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin bang.
0: Oh iya. Yeah. Kenapa lagi?
1: Coba.
0: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ deh.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu. Judul lagu
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Sebelumnya.
4: Sebelumnya tuh bukan Dikau.
0: Oke.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gue tuh sempat mikir gini, kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada baladnya gitu, takut jadi beban. Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rasin apa, kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Sebenarnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Dasi Rasti yang
5: Gak jelas
4: gitu.
1: Oke, oke, oke, gue ngerti,
4: musiknya macam-macam nih.
1: Iya, yeah,
4: yeah. Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada?
0: Balada?
4: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Benar.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
0: Iya, benar. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Yeah.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
2: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Yeah.
2: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan Reperta di Naga, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Si Joni Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
2: Dan kita kan anak Gen Z ya.
1: Iya.
2: Yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
1: Okay.
2: Jadi gue ngerasa Didikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata.
1: Itulah
2: momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada kerelatan zaman sekarang adalah anak-anak muda gitu sih, ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
0: Ceweknya gitu ya.
2: Ceweknya tuh wanita-wanita, anak Gen Z zaman sekarang lumayan.

0: benar harus bangun pagi dia.
1: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin-dingin dulu.
2: Oh iya, oh iya.
0: Lebih kangen dingin.
1: Iya, iya, iya.
0: Dia suka dicekek tau. Karena dia dimintain duit.
1: Oh, dimintain duit. Oh, iya, iya. Bro, nasional. Hati-hati.
0: Iya, si Joni.
1: Si Joni, maksudnya Joni.
3: Bang Joni.
0: Iya, ada Bang Joni kan. Iya, iya,
3: iya. Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung.
0: Oke.
3: Kita bikin spesial sendiri lah.
0: Di record sama kalian akhirnya.
3: Masukin ke EP nih.
0: Oh, nice. Okay.
1: Tapi kalau gue request outro-nya di awal bisa enggak?
0: Boleh. Bisa kayak gitu. Bisa. Kalian manggung gue request outro.
3: Boleh. Pas MC-nya presenter aja outro. Abis outro kita udah
0: ambu. Udah pamit. Karena outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
1: Ya udah teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
0: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: healthy music live show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Curut kayak tadi barusan tuh.
2: Kita gak tahu ya.
0: Gue gak expect sih.
1: Gak tahu juga suara platipus kayak
2: gimana. Kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya. Jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya.

0: Kaget gue. Kaget
1: gue. Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya
0: judulnya. Yo, benar-benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya.
1: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana, Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya? Dari musik yang kita bikin juga kan kita kan influence-nya kan Beatles dari kawan-kawan ya. Yeah. Jadi setiap karena jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Okay.
3: Ke arah-arah tahun segar. Tahun sana maksudnya.
2: Oh. Dan Charlie udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti enggak jauh-jauh dari
1: Beatles. Arah-arah
2: ya, gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
3: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai.
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
0: iya sih benar juga sih.
1: Oh iya. Ya enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
3: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Oke.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja. Tentu aja kalau gitu karena lagi kerja gitu.
0: Oke.
1: Halo, Bay.
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery.
0: Oke.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, Rumah Terbang katanya.
1: Russell apa beda? Beda Russell. Itu Russell yang pramuka.
5: Beda. Sama kemana
1: ya. Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka.
1: Sabtu aja. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari itu udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Yeah,
3: secara enggak langsung jadi secara ngikut langsung. Mungkin ya.
1: Yeah.
0: Tapi pernah enggak maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah enggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah enggak sebenarnya?
1: Hipdut
0: gitu. Kalau random mas.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh?
1: Nyeleneh
0: apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Oh, kita bikin blues ya.
0: Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya.
1: Oke.
0: Pernah mencoba
2: ya. Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya?
2: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop dan satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu.
1: Oke.
3: Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang setel
2: udah tahu ini udah serasti gitu.
0: Oke.
1: Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rasti-Rasti gitu.
0: Yes, betul sekali. Benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
0: ya?
1: 5 lagu,
0: 5 track. 5 track yang tadi ada Dikau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
4: Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan Outro.
1: Outro.
0: Oke. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide kalo, pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
3: Tergantung kamu first do down siapa?
0: Iya. Oh iya. Oke. Okay.
3: Seringnya.
0: Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Iya. Ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: ya, sih,
2: juga ngaruh juga.
0: Iya, kan? Gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
4: Benar. Tapi kalau gue sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
4: Notasi dulu, humming,
0: nyanyi okay.
4: Chord. Baru misalnya gue ada notasi gini nih, gue ngasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lo workshop barengin gitu ya. Oh,
0: Oke.
1: Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Rata-rata
1: semua ya. Oke, baru
2: ya, nulis terus.
1: Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat. Oh iya. Telat. Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini gak free ya gitu.
0: Ayo deh ikut
1: ya. Buat ngisi slot.
5: Yang penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya itu gue yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman Brodo yang udah merapat bareng sama kita di
1: Radio
0: Tito Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul banget.
0: Pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic.
0: Woo.
1: Suara yang woo gitu.
0: Woo.
1: Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya.
0: Hmm.
1: Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah,
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh.
0: Iya, iya,
1: terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Oke, bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya. Halo.
1: Halo, Tante. Okay. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada
0: Sena Riyandi. Uy.
1: Uy.
0: Uy.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya. Yeah.
2: Itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa?
0: Oh,
1: di situ.
0: Oh, ya.
1: Oke. Siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Okay. Tanya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik nih.
0: Menarik.
1: Iya.
2: Ini menarik.
1: Menarik nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya, ini aja garis besarnya aja.
2: Besarnya apa, Bay? Bisa
3: katulis
4: pendewasaan.
1: Pendewasaan.
4: Asik.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
2: Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, iya itu.
0: Iya.
1: Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
1: ini? Ini gue penasaran nih.
2: Beliau. Robo yang selalu di rumah.
1: Emang lo boleh?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
4: Saya tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
0: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Oh, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih
1: nggak apa-apa. Nggak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai Joni.
0: Iya. Dekat sih
1: kan?
2: Bang Joni
1: kan?
0: Iya, tetangga.
1: Iya kan?
0: Iya dekat sih, benar-benar.
4: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh, ada cerita
1: apa? Cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Cungkring Joni.
1: Joni cungkring. Joni cungkring, benar.
2: Banyak yang cekek cungkring.
1: Ah. Jangan juga
0: makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Ngiler.
1: Ngiler.
2: Kan cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilis mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu enggak sih sebenarnya?
2: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
2: Karena kan memang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya. Waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas Joni Diri itu udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demand-nya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
2: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Ya. Amin.
0: Oke.
1: Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya. Oke.
0: Kalau MV?
2: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Si Joni Diri ada visualizer-nya.
2: Ada.
0: Gue penasaran sama visualnya.
1: Iya, penasaran sih sebenernya.
0: Lirik kan, lirik kan.
1: Iya kan, lirik kan. Visualizer kan.
2: Boleh cek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya kan ini, pakai HP gitu.
0: Iya. Handheld.
1: Iya, Ovi. Iya. Oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
4: Ini kan normal ya?
1: Normal. Namanya visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
4: bikin. Selalu di rumah.
1: Iya,
0: selalu di rumah.
4: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata yang tadi keluarin. Ya, kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh.
4: Dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Oke. Benar-benar.
1: Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: mungkin
1: teman produser di Indonesia atau fansnya ada Dusty Rasti.
0: Dusty Rasti Risius.
1: Ada nama fans ya?
2: Nama fans apa ya?
4: Pikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
4: Ada saran nggak bang?
1: Kecau.
4: Iya ada saran.
1: Kecau mania tapi. Kecau mania.
4: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Oh, boleh.
0: Belum official.
1: Boleh.
4: Nanti kan official
1: itu juga boleh tuh. Bisa.
4: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
1: Oh, iya bisa. Oh, gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Nah, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
2: Buat yang nonton, I love you.
4: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
2: Iya.
1: Kok
2: mahal?
1: Iya. Mau apa?
2: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
4: Kata-kata terakhir. Anjir, keren nih.
2: Ya pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Pro 2 FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Joni
2: Dika,
4: semuanya.
2: Iya sih.
0: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya nggak belang.
1: Itu
0: dia, benar. Biar nggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih.
1: Yeah.
0: Bakal bawain apa aja berarti Bro?
4: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong guys?
4: Ada ya?
0: Kapan itu?
2: Jadi di tanggal 21 ini di Dasi Rasti bakal adain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor.
1: Oke. Kita diundang gak?
4: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
4: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
4: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
2: Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
4: Kok free udara? Iya, nanti akan free percenda juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Speaker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Katanya juga di sini bisa berdiri ya katanya.
4: Bisa. Dirinya bareng sih.
0: Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media Dusty Rasti di mana nih BTW?
2: Di Instagram Dusty Rasti ada @dustyrasti dan di TikToknya juga ada @dustyrasti4.
1: YouTube.
2: Di YouTube juga.
4: Dusty
2: Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget udah aspirasi juga ya.
0: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu.
0: Dasti-rasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar
0: biasa. Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya benar.
1: Udah makan?
0: Udah.
1: Udah makan.
0: Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya.
0: Luar biasa. Kita gini terus ya.
1: Iya. kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya, iya benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produksi yes. Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dede Asirasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes,
0: betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dede Asirasi yang akan membawakan dua lagu. Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue Edith Tama pamit.
1: Dan juga
0: ini dia, Dede Asirasi.

0: 92,4 di FM, teman terbaik kamu. Pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah kembali lagi di Prodi FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneoni, tahun kedua. Dan sesaat lagi aku bakal balik untuk spill topik pembahasan kita di Good Night Sorry malam hari ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di sini di Prodi FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Prodi FM, teman terbaik kamu.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

94.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Ada Agustin Ondari, Ondari maksudnya ya, featuring sama Ivan Gojaya dengan Jarak dari original soundtracknya Akhirat A Love Story di tahun kedua di tahun 2021. Dan sekarang waktunya untuk spill topik pembahasan kita di malam hari ini. Yang ringan-ringan aja nih tahun kedua pembahasannya. Aku mau membahas tentang camilan di malam hari. Jadi apa camilan di malam hari yang kamu banget nih tahun kedua ya? Nanti kamu spill jawabannya aja di Instagram kita di @produ_gorontalo atau di WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 19924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian ya di malam hari ini. Nanti juga aku bakal membahas lebih dalam tentang cemilan di malam hari yang baik dan seperti apa sebenarnya mekanisme tubuh kita saat mengkonsumsi cemilan-cemilan di malam hari ini nih tahun kedua ya. Langsung aku tungguin sampai di jam 11 malam nanti nih tahun kedua. Nanti untuk responnya bakal diputerin dan dibacain pukul 21 lewat 50 sama di pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Tahun berdua kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legend atau main game Steam di PC. Semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online kesannya tuh banyakan yang buruk. Pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal dan pintar juga menyiasati hidup, including game online ya. Emang yang biasa kita lihat main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak. Itu hanya mereka-mereka aja sih yang nggak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Nggak bisa aku sebutin satu persatu. Bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Teman kedua, saat mengkonsumsi camilan di malam hari, terjadi perubahan besar pada mekanisme tubuh karena makanan yang masuk itu bertabrakan langsung dengan jam biologis atau dinamakan ritme sirkadian tubuh. Jadi sebenarnya secara alami ya, teman kedua, tubuh tuh dirancang untuk mencerna makanan di siang hari dan beristirahat serta memulihkan sel di malam hari. Nah, ketika kamu memasukkan camilan, terutama di atas jam 8 malam atau menjelang tidur nih, ada beberapa rangkaian mekanisme yang terjadi dalam tubuh kamu. Pertama, penurunan sensitivitas insulin, kayak lonjakan gula darah gitu. Mekanismenya, menjelang tidur otak melepas hormon melatonin, yang mana hormon tidur tingginya kadar melatonin ini secara otomatis menurunkan kinerja pankreas dalam memproduksi insulin itu dan berdua. Dampaknya, karena tubuh menjadi lebih resisten terhadap insulin di malam hari, gula dari camilan kamu tidak bisa disalurkan ke sel tubuh dengan efisien. Hasilnya, kadar gula darah melonjak sampai dengan 11 sampai 18% lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kamu memakan makanan yang sama di siang hari. Ada perlambatan sistem pencernaan juga nih, teman-teman berdua ya. Oke, paham sekarang kenapa. Mekanisme saat malam hari ya. Jadi sirkulasi darah mulai beralih dari sistem pencernaan menuju ke otak dan otot untuk proses regenerasi kan. Nah, gerakan lambung dan usus atau peristaltik namanya, itu produksi enzim pencernaan melambat drastis. Dampaknya camilan akan tertahan lebih lama di dalam lambung, dan kalau misalnya kamu langsung berbaring setelah ngemil, katup lambung melonggar dan asam lambung terdorong naik ke tenggorokan, memicu gejala refleks asam lambung atau GERD atau rasa panas di dada. Heartburn nih teman-teman berdua ya. Makanya kalau misalnya habis makan, apalagi ngemil di malam hari tuh jangan langsung beguling. Nanti mau memicu GERD nih teman-teman berdua ya. Pengalihan modus pembakaran ke penyimpanan lemak juga. Mekanisme di malam hari, laju metabolisme tuh basal menurun karena tubuh minim aktivitas fisik. Nah, sel-sel lemak mengalami perubahan ekspresi gen, proses adipogenesis yang membuatnya itu beralih fungsi. Dampaknya nih teman-teman berdua, alih-alih membakar kalori camilan menjadi energi, tubuh berada dalam mode defensif dan cenderung menyimpan kalori tersebut langsung sebagai jaringan lemak baru nih teman-teman berdua. Oke, sekarang aku paham ya ternyata kenapa badan ini semakin bengkak, karena ini ternyata yang terjadi. Ada benturan hormon tidur dan juga hormon pertumbuhan nih teman-teman berdua. Jadi kalau misalnya masuknya makanan terutama karbohidrat dan olahan sama gula itu memicu pelepasan hormon insulin. Dimana ini lonjakan insulin yang memiliki sifat yang bertolak belakang dengan growth hormon atau hormon pertumbuhan. Dampaknya kayak ada pelepasan hormon pertumbuhan yang bertugas memperbaiki jaringan rusak dan membakar lemak saat tidur. Ini menjadi terhambat ya. Akibatnya esok harinya tubuh cenderung terasa lemas, kurang segar, dan kualitas tidur kamu tuh menurun. Tapi gimana dong kalau misalnya lapar? Waduh. Nah, sebenarnya teman berdua, camilan di malam hari sebaiknya tuh berfokus pada keseimbangan antara nutrisi yang mengenyangkan, rendah kalori, dan zat yang membantu tidur tuh lebih nyenyak ya. Teman berdua, kayak makan sebelum tidur seringkali dianggap tabu memang. Tapi lapar di larut malam sebenarnya bisa diatasi dengan bijak tanpa merusak diet atau memicu asam lambung. Kunci utamanya adalah memilih makanan yang kaya protein, serat atau karbohidrat kompleks nih teman-teman berdua ya, dan membatasi porsi berkisar 150 sampai dengan 250 kalori. Nah, ini jarak konsumsi terbaik adalah sekitar 1 sampai dengan 2 jam sebelum tidur. Jadi baiknya kalau memang mau ngemil di malam hari nih teman-teman berdua, 1 atau 2 jam sebelum tidur nih teman-teman berdua. Jangan pas mau tidur tinggal beberapa menit lagi kamu memutuskan untuk ngemil dulu. Nah, itu tuh nantinya yang akan terjadi sama tubuh kamu seperti yang apa aku jelasin tadi nih teman-teman berdua ya. Nanti aku juga bakal coba spill ke kalian camilan sehat yang bisa kamu konsumsi di malam hari setidaknya 1 sampai dengan 2 jam sebelum tidur nanti.

Oke, di turun video sekarang waktunya untuk bacain respon kalian di part yang pertama dulu. Pukul 21.48 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Jerai Soi 90. Katanya kalau yang ringan kuaci. Kalau yang apa? Oh, kalau yang berat roti bakar. Aduh, roti bakar ya. Enak ya. Dimsum ini dari Berbinar FM katanya. Kalau Dimsum mau request lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Kalau dari Soi 90 katanya mau teh hijau dari Tulus. Oke deh, kalau gitu dua lagu ini dulu ya, teman-teman kedua. Dari Pamungkas, teh hijau. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Tulus, teh hijau nih teman-teman kedua. Nanti setelah ini kita bakal balik lagi di pukul 22. Lanjutin lagi untuk good night story kita di malam hari ini. Jangan kemana-mana.

0: bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah di banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, AC aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: 92,4 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih bersama dengan Dodi Paneo di malam hari ini. Aku mau ngucapin selamat malam untuk kalian semua yang lagi dengerin Pro 2 FM Gorontalo. Sudah dipukul 22:03 waktu Indonesia Tengah. Yang paling spesial buat siapa ya? Buat si Indah Husain deh. Malam ini katanya lagi nemenin pacarnya kerja. Oke. Dan aku masih tetap tungguin respon kalian di tahun kedua di Instagram kita. Jangan lupa kasih ya di @pro_gorontalo. Atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000 222. Sama di line telepon 0812 19 1924. Itu yang kedua ya. Jadi kasih jawaban kalian soal apa cemilan favorit kamu di malam hari. Nanti untuk responnya tuh bakal dibacain di pukul 22:50 waktu Indonesia Tengah. Plus diputarin juga requestan kalian di malam hari ini ya. Untuk part yang kedua, Good Night Story bersama dengan Dodi Paneo di Pro 2 FM Gorontalo malam hari ini.

0: Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan seperti ibu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Di Produ FM Gorontalo, teman Produ. Nih, aku spill ke kalian ya, untuk cemilan sehat dan bisa membantu kamu untuk tidur nyenyak nih, teman Produ. Jadi ini adalah pilihan-pilihan yang mengandung magnesium, kalium, dan triptofan yang membantu otot rileks dan merangsang hormon tidur nih, teman Produ ya. Seperti kayak kacang almond. Ini tuh menyediakan lemak sehat dan tinggi magnesium untuk menurunkan hormon stres kamu nih, teman Produ. Baik dikonsumsi sebelum tidur. Ada juga pisang yang kaya akan kalium dan triptofan untuk merelaksasi otot. Ada oatmeal hangat yang mana ini porsi kecil ya, jangan yang porsi besar. Karena porsi kecil oat bisa memberikan melatonin alami dan nyaman di perut kamu. Ada juga susu rendah lemak ya, mengandung kalsium dan triptofan yang menenangkan buat tubuh kamu. Ada juga cemilan diet yang tinggi protein yang bisa kamu konsumsi di malam hari. Kalau misalnya kamu fokus untuk mempertahankan massa otot atau tetap kenyang tanpa kalori berlebih, opsi tinggi protein dan serat adalah jawabannya. Pertama kayak telur rebus nih, teman kedua. Ini sumber protein murni yang praktis dan sangat rendah kalori. Yang kedua ada Greek yogurt. Jadi memiliki protein 2 kali lipat dari yogurt biasa yang bisa digunakan untuk memperbaiki otot. Ada juga edamame rebus, superfood lokal yang kaya protein nabati atau serat tinggi, dan popcorn tanpa mentega nih, teman-teman berdua ya, dimasak dengan metode air pop untuk cemilan tinggi serat bervolume besar nih, teman-teman berdua ya. Ada juga makanan-makanan yang perlu atau wajib dihindari di malam hari nih, teman-teman berdua, supaya tidur kamu tuh tidak terganggu dan terhindar dari risiko penyakit GERD, asam lambung. Pertama, makanan tinggi gula. Ini tuh akan memicu lonjakan energi yang membuat kamu terjaga. Makanya kenapa bisa susah tidur. Yang kedua, makanan pedas dan berminyak nih, teman-teman berdua ya. Kayak memperberat kerja lambung dan memicu rasa panas di dada. Sama kafein dan juga alkohol. Ini kenapa orang tuh dianjurkan tidak ngopi sebelum tidur nih, teman-teman berdua ya. Walaupun sebenarnya kopi-kopi street di Gorontalo tuh banyak banget di malam hari. Mengacaukan siklus tidur alami dan membuat tidur menjadi dangkal. Nah, kalau misalnya apa ya, yang kaya serat dan mengandung protein sama lemak sehat itu buah beri. Ini dari bagian buah dan sayuran segar. Pertama buah beri yang rendah kalori dan kaya antioksidan. Ada apel dan selai kacang, kombinasi serat apel dan lemak sehat kacang tuh bagus banget nih, teman-teman berdua ya. Wortel mini juga bisa. Renyah, tinggi vitamin A dan juga rendah kalori, sama alpukat. Ini sumber lemak tak jenuh yang baik untuk jantung. Sebenarnya dari tadi tuh aku nyebutin menu-menu orang have semua ya. Sumber protein dan lemak sehat itu kacang-kacangan, biji-bijian, keju lemak rendah, lemak rendah, sama telur rebus ya. Bisa juga oatmeal, popcorn rumahan, yogurt plain, coklat hitam. Ada juga sebenarnya apa ya, kayak cara untuk membantu memilih menu yang pas. Kalau misalnya memang budgetnya terbatas ya, teman-teman berdua,

pilihan tadi bisa kalian gunakan untuk menjadi peneman cemilan malam kamu nih tahun kedua. Sebelum tidur nanti, ingat sekali lagi waktunya tuh 1-2 jam sebelum kamu tidur nih tahun kedua adalah waktu yang paling aman untuk kamu ngemil di malam hari.

kerja tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
3: Benar.
2: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Cuma kadang clickbait gitu ya, cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
3: Benar.
2: Bukan sekedar orang datang tahu ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
3: Tidak sesuai.
2: Nah, jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
3: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
2: Iya
3: kan?
2: Iya, betul.
3: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto ih gagal sekali, perasaan kemarin datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: next time.
1: Sembilan 2.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk bacain respon kalian di part kedua ini ya, malam hari ini. Arul Lagata Martabak request lagu Armada pagi pulang pagi. Salam buat semua ojol-ojol yang ada di Gorontalo. Thanks Kak Dodi. Oke, sama-sama Arul. Apa nih? Sumba Karyadi, cemilan aku buah pisang, request Jagat Rasa Samuel Cipta. Ken FM Wafer Semesta Kendris. Indah Husain 24, siapa nih? Alpucuk depan kampus. Roni Parulian Februari. Tadi sudah diputerin Roni Paruliannya. Atau mau lagu lain lagi, Roni Parulian yang lain lagi ya. Roni Parulian yang butuh waktu. Untuk Indah iya, butuh waktu ya. Atau Wals Akhir Zaman aja, lagu baru. Oke. Itu aja ya. Ya udah, kalau gitu pergi pagi pulang pagi dulu, mana nih Armada? Ku rela pergi pagi pulang pagi. Ini dari Arul ya. Mana nih lagunya? Pergi pagi pulang pagi. Ini katanya spesial buat para ojol di Kota Gorontalo. Terus nanti ada Roni Parulian, Wals Akhir Zaman. Ini single terbarunya Roni Parulian juga nih, tahun kedua. Sebagai informasi, lagunya ini tuh dirilis di bulan apa ya? Kalau nggak salah bulan kemarin, bulan Juni. Iya, bulan Juni, sekitaran bulan Juni. Atau Maret. Pokoknya sekitaran gitulah. Ya udah, kalau gitu sekalian juga udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo. Akhir kata udah dipamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Echo Anywhere.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Win, besok kita bikin mukbang yuk. Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi? Mukbang basah sama pakai cabai Caroline Reaper. Kamu yakin? Tahu nggak cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper? Din, Dinda,

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Gak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah gak bisa. Ini di kompleks perumahan leh gak bisa. Kapan Gio mau main, Dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama gak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tahun berdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo, mengudara di frekuensi 92,4 FM, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar tahun berdua sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Atau misalnya dia datang kepada kuburan keramat, lalu kemudian dia katakan, saya ini besok mau tes PNS, urusan dunia. Saya besok mau berapa banyak yang na'udzubillah min dzalik terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Berapa banyak orang pada saat-saat CPNS itu mau masuk seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat, untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana, bahkan pulang bawa tanah. Ya, untuk apa? Saya mau PNS, saya mau ikut apa seleksi PNS besok, tolong belikan saya kelulusan, mudahkan saya dan seterusnya. Dia sudah meminta perkara dunia kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita, oh nanti besok soal-soalnya ini, mampukah dia? Tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang sudah ada di dalam kuburannya, bahkan kita pun tidak tahu di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang minta kelulusan PNS, ya. Kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persoalan dunia, haram hukumnya. Yang ini lebih lagi masuk dalam kesyirikan, dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal, dan orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita, sudah meninggal.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Echo Anywhere.
1: Wawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana soba jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana, belum ngana pe waktu ini. Pi tidur dulu, nanti siang kita mau kasih bangun.
2: Ngana pe kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo, lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
1: Santai, bagus no, cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang semua orang di komplek ini berjalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
2: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat, bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak, mengurangi peradangan dan resiko jantung, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala, terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres, kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Jepangan solop solop bagin?
1: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
2: Kalau ngana tidak percaya, browsing joko ngana tes sendiri.
1: Ya oke, mulai sekarang kita olo somo tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
2: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Scene change, no chapters, my

baik kamu. Pro 2 FM. Selamat pagi tahun baru 2, Info Pro 2 barengan Cindy Anako. Nasib Dusan Vlahovic akhirnya jelas, di mana mantan pemain Juventus itu memilih memperkuat Besiktas Turki di kompetisi musim depan bersama klub barunya. Melansir dari Football Italia, Vlahovic teman Pro 2 setuju menandatangani kontrak 3 tahun di Besiktas. Ia akan bereuni dengan mantan pelatihnya di Fiorentina, Vincenzo Italiano. Pemain asal Serbia itu juga sebelumnya berstatus free agent setelah kontraknya di Juventus berakhir. Ia juga diincar teman Pro 2 Milan, Napoli, Roma, Atletico Madrid, Arsenal, dan tidak satupun klub cocok dengan tuntutan kontrak Vlahovic. Ia akhirnya memilih Besiktas dengan bayaran 8 juta euro per musim. Nilai tersebut juga belum termasuk bonus yang bisa mencapai 10 juta euro. Penandatanganan kontrak dilakukan langsung di Belgrade, markas Besiktas.

2026-2027 usai mengalahkan Stormgrass 3-0 secara agregat. Skenari kuning setelah kemenangan leg pertama 2-0 di Istanbul kembali merebut kemenangan di Austria 1-0. Anderson Talisca juga sukses mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-66 dan memastikan timnya melangkah ke babak final kualifikasi UCL. Gol tersebut juga sekaligus menjaga catatan 100% gol pemain asal Brazil itu. Talisca tahun kedua sukses menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan UCL yang dimainkannya. Gelandang penyerang Fenerbahce juga mengukir rekor baru sebagai pemain asing tersubur klub Turki di panggung kompetisi Eropa.

bermain. Mudryk sudah sekitar 20 bulan tidak bermain dalam pertandingan kompetitif. Sebelumnya Mudryk mendapat hukuman larangan bermain selama 4 tahun setelah dinyatakan positif mengonsumsi meldonium pada 2024. Namun kasus doping tersebut kemudian diselesaikan melalui kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Inggris. Setelah kasusnya berakhir, Mudryk mulai kembali bermain dalam pertandingan pramusim Chelsea. Ia juga tampil sebagai pemain pengganti pada laga menghadapi Juventus, AC Milan, dan Johor Darul Tazim. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Orururu!
1: Udah sekaya tuh tas kan? Ih, sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
2: Ih, kaya pengana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butuh-butuh ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam pulang dipinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kok ini ngana mau bawa utang ulang le dipinjol.
1: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
2: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat apa kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

kamu teman PA2. Good morning guys, ada sinian aku lagi. Semoga gak bosen ya teman PA2, 3 hari berturut-turut. Dan teman PA2 kita di sepeda untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026 tahun PA2. Buat kamu yang lagi OTW ke kampus, kantor, sekolah atau masih rebahan sambil bilang 5 menit lagi deh ya. Padahal ini alarm udah nyala, dimatiin lagi. Nyala, dimatiin lagi teman PA2. Ya sih, kita juga kayak gitu. Kalau kita siarannya jam 5, kita bangunnya jam 4. Tapi alarmnya standby di jam 3. Biar ya bangunnya pas jam 3 bisa tidur lagi teman PA2. Dan alarmnya dipasang lagi gitu. Jadi biar apa ya, kalau jam 4 tuh rasanya teman PA2 kayak males lagi untuk ngumpulin nyawa itu tahun P2. Jadi baiknya aku memilih jam 3 biar panjang durasinya tahun P2 untuk bermalas-malasan. Dan jam 4 yang baru mulai tahun P2, mulai mandi maksudnya. Dan tahun P2, selamat pagi ya buat kamu yang maybe pagi ini memilih untuk olahraga karena mungkin masuk siang atau sore, atau kamu memang libur di hari ini. Semangat olahraga buat kamu biar sehat walafiat, pikiran, tenaganya, fisiknya juga teman PA2. So, teman PA2 di sepeda edisi hari ini tentunya banyak banget informasi terupdate yang bakal aku share ke kamu. Terus juga di jam 7 pagi nanti ada topik yang bisa kamu ikutin. Dan di jam 9 pagi kita ada di Yuk Ngopi. Tapi untuk kamu yang sekarang lagi pada ngopi, lagi pada sarapan, selamat sarapan. Sambil ditemenin sama PA2 FM Gorontalo tentunya di RRI Digital atau di frekuensi 92,4 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

104.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Ada kabar dari dunia hiburan Korea Selatan. Nama anggota Sign Oneo ini ikut terseret dalam penyelidikan polisi terkait dugaan praktik medis ilegal yang melibatkan sosok yang dikenal dengan sebutan Injection Onsi. Dan ini bukan nama menu baru di restoran Korea ya, teman kedua. Tapi Injection Onsi ini sebutan untuk seorang yang diduga ngasih layanan medis tanpa lisensi yang sesuai. Jadi menurut agensi Oneo, Griffin Entertainment, Oneo itu sebelumnya mendatangi sebuah klinik untuk menjalani perawatan kulit. Nah, klinik ini diperkenalkan sama seorang kenalan. Nah, dia disebut mengira sosok yang ngasih perawatan untuknya itu dokter atau tenaga medis yang memang kerjanya di klinik itu, tahun kedua. So, dari sisi Oneo itu gak ada alasan saat itu untuk mencurigai kalau izin medis atau prosedur yang dikasih itu bermasalah. Agensi juga udah ngejelasin kalau Oneo sudah menjalani pemeriksaan polisi di bulan Mei lalu dan menyampaikan fakta sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kasus ini sendiri juga masih dalam proses penyelidikan, teman P2. Polisi sebelumnya menduga sosok Injection Onsi ngasih layanan kayak gini itu kayak suntikan infus sampai dengan obat antidepresan tanpa memiliki lisensi medis domestik. Nah, penyelidikan juga berkembang dan sejumlah selebritas ikut dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk si Oneo dan rekan satu grupnya desain yaitu Kay. Dan karena kasusnya itu masih berjalan, pihak agensi meminta masyarakat tidak buru-buru menyebarkan spekulasi atau informasi yang belum terkonfirmasi ya. Intinya, kalau berita masih dalam tahap penyelidikan, tahun kedua, jangan sampai jempol kita tuh lebih cepat dari polisi. Nah, kita tunggu fakta resminya, bukan kata-katanya.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Oh, belum, belum.
0: Oh, belum.
1: Masih single.
0: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: di social media, di Google, di YouTube gitu dan yang lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

25 tim Indonesia siap bertarung di Free Fire World Series Southeast Asia di tahun 2026 ini, dan mereka bakal bersaing dengan tim-tim terbaik dari Thailand, Vietnam, Malaysia, di mana total ada 18 tim tahun kedua yang memperebutkan gelar juara Asia Tenggara. Nah, bukan cuma trofi yang dikejar, ada juga 8 tiket menuju FFWS Global Finals 2026. Ini bukan lagi soal main game buat hiburan teman P2, tapi kalau udah level dunia, salah pencet tombol aja bisa bikin jantung ikut auto headshot teman P2. Dan menariknya Onyx itu jadi satu-satunya tim Indonesia yang pernah mengangkat trofi FFWS sejak ajang regional ini hadir di tahun 2024. Musim ini juga beberapa tim melakukan perubahan pemain teman P2. Evos Divin mendatangkan Vice MKS, sementara Onyx membawa kembali Gedai dan merekrut pemain asal Thailand Pom. Sementara itu Bigetron by Vitality, MBR Omega dan RRQ Kazu mempertahankan susunan pemain dari musim sebelumnya, yang artinya chemistry mereka itu udah terbangun teman-teman dua. FFWSC 2026 Fall juga berlangsung mulai 14 Agustus sampai dengan 20 September 2026. Yang kabar baiknya teman-teman dua, babak Grand Finals bakal kembali digelar di Indonesia. Surabaya itu jadi tuan rumah di tanggal 19 sama 20 September 2026. So, yuk kita dukung 5 wakil Indonesia ini. Targetnya jelas beyond all limits nomor 2. Dan biasanya kita main Free Fire buat boyah di ruang tamu. Mereka main untuk boyah di level Asia Tenggara.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

Tahun 2002 aku masuk pilkada kamu untuk rekapan chart Indonesia Top 20 Prado FM Gorontalo. Ada Hong lagu Yunda, new entry kita di posisi 20. Gender Waris 1000 kali. Delapan belas Syahra Fitri Ngerini salah paham lagi.

duduk di posisi 11 Angie Garbalo remuk. Rizwan Fadila featuring Rainbow Ismail ini.

Taurus featuring Hindia Nafas, posisi 7. Dan Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Lima Jelena Grace featuring Adrianto, Sumpah Mati.

sahabat Wisnu Sandika Fitri Ngari Lesmana, aku harus pergi. Tiga Fajar Nur, salah apa aku? Dua Samuel Cipta.

Udah selesai teman Pria 2 untuk spill rekapan chart Indonesia Top 20 Pria 2 FM Gorontalo. Dan kita lanjut teman Pria 2 dengan Spada.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Info cuaca Pro 2. Info cuaca buat tahun 2022 di si Jumat 14 Agustus 2026 akan disampaikan oleh prakirawan Riri Ardia Febriani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini Jumat 14 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: lagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi, kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul. Mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.

FM Gorontalo, teman terbaik kamu tuh berpaya dua. Kita di Spada. Dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pada 2, bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo. Dan teman Pada 2, tepat di tanggal 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka di seluruh Indonesia. Siapa di sini yang dulu zaman sekolah itu paling semangat kalau semasuk agenda persami alias perkemahan Sabtu Minggu? Bawa sapapi unggun yang nempel di baju coklat, pensi kelas yang super dadakan, sampai momen nakut-nakutin teman pas agenda jarit malam. Momen-momen ini teman Pada 2 kalau diingat-ingat lagi sekarang suka bikin senyum-senyum sendiri, ya kan? Dan di IG-nya Pro 2, teman Pada 2 ada question box dan juga pollingan yang bisa kamu ikutin. Di pollingan teman Pada 2, momen kemah pramuka mana yang paling kangen atau dikangenin dan bikin kamu senyum-senyum sendiri kalau kamu ingat lagi. Malam api unggun dan pensi, malam lagi. Masak pakai nesting, jerit malam atau jelajah, atau pasang tenda tali temali teman Pada 2. Nah di question box-nya teman Pada 2 kamu bisa komen satu kejadian paling kocak atau absurd yang pernah kamu alami pas lagi ikutan camping pramuka. Kamu bisa komen voting juga di IG-nya Pro 2 atau di line telepon kita 08 12 15 1924. Atau juga di line WhatsApp 08 11 43 000 000. Aku masih mau nemenin kamu dengan lagu terbaik yang udah disiapin sama MD kita Ansale teman Pada 2. Ada lagunya Hi-Fi, Indahnya Dirimu sama Bryan Adams, Here I Am.

0: Bersamanya.
1: Tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

9.2 lagunya Bryan Adams ini. Lagunya tahun 2002 ya, lumayan lama. Bukan lumayan, emang lama kan tahun 2002. Dan tahun 2002 kalau ngomongin soal pramuka secara sejarah sih, gerakan kepanduan di Indonesia ini sebenarnya udah ada sejak zaman kolonial Belanda. Tapi waktu itu organisasinya masih terpecah-pecah. Nah, di tanggal 14 Agustus 1961, Presiden Soekarno itu secara resmi menyatukan seluruh organisasi kepanduan menjadi satu wadah besar yang namanya Pramuka atau Praja Muda Karana lewat penyerahan panji-panji gerakan pramuka. Makanya tiap tanggal 14 Agustus itu kita memperingati sebagai Hari Pramuka, teman-teman dua. Dan pernah gak sih kamu tuh mikir kenapa lambangnya tunas kelapa atau cikal? Kelapa itu pohon yang luar biasa, mulai dari buah, batang, daun sampai dengan akarnya punya manfaat. Nah, tunas kelapa itu melambangkan kalau setiap anggota pramuka tuh diharapkan jadi cikal bakal generasi muda yang berguna, bisa tumbuh di mana saja dan kuat dalam situasi apapun, teman-teman dua. Terus dulu mungkin kita mikir pramuka itu cuma soal tepuk tangan, ngapalin sandi Morse atau baris berbaris. Padahal di era modern, pramuka itu adalah fondasi pembentukan karakter paling efektif sejak dini, teman-teman dua. Nanti teman-teman dua, untuk kamu yang lagi berselancar di IG masing-masing ya, lagi pada scrolling, bolehlah intip di IG-nya Pro2, teman Pro2, di @pro2_gorontalo untuk ikutan polling di IG, terus juga ikutan komen juga di question box-nya teman Pro2. After komen yang paling seru, paling kocak, paling absurd, nanti bakal aku puterin lagu yang udah kamu spill, pengen kamu dengerin, teman Pro2. Fresh music only. Music only, lagu Ghea Indrawari dengan Daun-Daun.

Agusti Wada featuring Jesse Alexa. Dan anda tiba-tiba kau. Awas jatuh cinta, Alika.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Teman Pre2 bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya, nggak harus punya follower sejuta. Cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin teman Pre2 bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing. Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa, teman Pre2. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, gak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar.

teman-teman berdua. Ini udah di jam 7:47 menit waktu Indonesia Tengah. Dulu waktu sekolah mungkin kita suka mikir kenapa kita itu harus belajar bikin simpul mati, baca peta kompas, sama P3K segala. Ternyata teman berdua, survival skills yang diajarin di pramuka ini bermanfaat banget di kehidupan dewasa kita sekarang. Yang pertama, kemampuan navigasi dan membaca peta atau kompas. Daerah serba GPS dan Google Maps bukan berarti kita bebas dari nyasar. Pas lagi hiking, traveling ke area susah sinyal, atau daerah pegunungan, skill membaca arah mata angin dan kompas manual ala pramuka itu jadi penyelamat hidup yang paling ampuh. Yang kedua, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pramuka itu ngajarin kita cara membebat luka, menangani kram. Menangani kram tahun kedua, terus juga pingsan dengan tenang. Di dunia nyata, skill ini penting banget saat ada keadaan darurat di rumah, kampus, atau tempat kerja sebelum medis datang. Yang ketiga, tali mali dan manajemen perlengkapan. Bikin simpul mati atau simpul pangkal bukan cuma buat tiang bendera, teman-teman dua. Skill ini kepake saat kamu harus ngikat barang bawaan tebal di motor, pasang hamok pas staycation, atau menata barang impor pas pindahan kos, teman-teman dua. Jadi materi pramuka itu bukan hafalan teori semata, tapi instrumen survival nyata.

0: Oke, teman P2, sepertinya ada terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu, baik, ada apa ini? Yaudah deh, teman P2 ini udah minta berhenti nih aplikasinya. Lagi kurang sehat kali ya. Teman P2, kita masih di sepeda, masih tungguin juga respon kamu di IG-nya Pro2, di @Pro2_Gorontalo. Kalau gitu tahun P2, aku masih tungguin respon kamu di IG-nya Pro2, di @Pro2_Gorontalo. Silakan merapat aja di sana tahun P2.
1: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.
3: Main lewat aja tuh motor, nggak lihat apalagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
4: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
3: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
4: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi, kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
3: Betul. Mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
4: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.

Skill ke kamu untuk rekapan chart internasional untuk Tui ini Produ FM Gorontalo. Posisi 20 ada New Entry kita Niel Horan dengan Little More Size.

us this free man in the arena.

Udah selesai aku spill ke kamu untuk rekapan chart internasional Top 20 Prodo FM Gorontalo. Next di jam 8 aku bakal bacain untuk respon kamu teman-teman Prodo 2 di Spada.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hey, Zizi.
0: Kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2